0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pagi yang teruntuk teman Pro 2, tepatnya pukul 17.18 menit waktu Indonesia Barat ya. Semangat terus untuk pagi ini yang baru memulai dengan aktivitasnya. Atau buat teman Pro 2 ya, sudah mulai dari subuh tadi, semangat selalu ya. Dan untuk menemani teman Pro 2 dengan aktivitas, buat teman-teman yang bakal menggunakan transportasi laut ya, baik para nelayan atau kamu yang menggunakan transportasi laut. Nah, tentunya kita bakal update informasi atau info cuaca untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 2 FM.

pagi buat teman Pro 2, kembali Evi informasikan buat teman Pro 2 pukul 7.30 nanti kita bakal bergabung ya bareng teman-teman Vokester BMKG Natuna. Tapi sebelumnya Evi adakan satu lagu untuk menemani teman Pro 2 ya, semoga happy enjoy ya untuk kamu pagi ini. Stay tune terus di Pro 2 FM. Sepadah.

0: pro 1 dan teman pro 2. Ya, selamat beraktivitas. Hari ini 16 Juli 2026 ya. Nah, hari ini kita bakal update info cuaca ya. Apakah cuaca siang, sore, malam seperti pagi ini dengan cuaca yang cerah berawan? Nah, langsung aja kita menyapa untuk pagi ini ada forecaster Sumihar. Halo, selamat pagi Sumihar.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, semangat sekali pagi ini.
1: Iya dong, pastinya dong.
0: Hari Kamisnya harus selalu optimis dan semangat selalu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, pagi ini terpantau dari Studio Pro 2, cuaca cerah berawan ya. Nah, untuk sekitaran BMKG sendiri gimana nih?
1: Cukup sama Mbak. Untuk saat ini pantauan cuacanya diperkirakan masih cerah berawan.
0: Oke, nah untuk teman-teman Pro 2 pagi ini mungkin ada yang mendung ya dan lain sebagainya. Nah, langsung kita update ya perkiraan cuaca untuk Natuna, silakan.
1: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Sumir Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 16 Juli 2026. Kelembapan udara yang relatif tinggi disertai adanya belokan udara atau shear line berpotensi mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan dan terjadinya potensi hujan ringan di wilayah Pulau Serasan, Subi, Midai, dan Bunguran. Malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Radar Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap mentupel yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali untuk update ya hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kata-kata untuk pagi ini?
1: Mungkin ada penyemang sedikit ya Pak.
0: Iya, silakan.
1: Untuk kata-katanya mungkin kayak gini. Mimpi yang besar dimulai dari pagi yang produktif. Bangun, bergerak, dan wujudkan.
0: Oke, luar biasa. Jadi baru yang baru bangun, ayo bergerak ya. Yang sudah bangun dan sudah bergerak ya, semoga tetap semangat hari ini juga. Teman-teman BMKG semoga selalu semangat ya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Oke, okay. Nah menutup kebersamaan kita ya, mungkin ada yang ingin disapa pagi ini.
1: Mungkin saya ingin menyapa untuk rekan-rekan BMKG saya yang berada di luar untuk tetap semangat dalam pekerjaannya supaya dapat tetap semangat gratis sih Mbak.
0: Iya. Ya pastinya buat teman-teman KG, terima kasih selalu update info cuaca dan juga pendengar kita, teman Pro 2 penuh semangat agar apa yang ingin digapai planning hari ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Sumiar.
1: Sama-sama Mbak.
0: Oke, terima kasih, selamat bertugas. Oke, buat teman Pro 2, itu tadi update ya info cuaca untuk hari ini ya di 16 Juli 2026. Kita jumpa lagi besok di frekuensi yang sama ya. Semoga tetap selalu semangat ya. Jangan

0: mudah putus asa. Semoga hari ini berjalan dengan apa yang diharapkan ya. Selamat pagi dan tetap stay tune terus di RRI Ranai.
1: MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Lho kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Oke, buat teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay bareng Evi. Buat teman Pro 2, pagi ini Evi punya informasi ya. Nah, terkait informasi internasional. Nah, jadi teman Pro 2, Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, ya, menegaskan bahwa
1: terima kasih sudah perubahan siap. Saya akan melanjutkan. Terima kasih ya teman Pro 2.
0: Nah, jadi teman Pro 2, ya mohon maaf ya, ada gangguan ya, terkendala ya untuk pagi ini. Jadi Evi ulangi, Duta Besar Turki untuk Indonesia, Tali Kucukcan, yang menegaskan bahwa perubahan sosial maupun politik harus ditempuh ya melalui jalur demokrasi yang sah ya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan satu dekade peristiwa upaya kudeta di Turki. Talib mengatakan pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi Turki untuk memperkuat sistem demokrasi. Menurutnya ya, penggunaan kekacauan, penyalahgunaan agama maupun militer demi kepentingan politik tidak dapat dibenarkan. Jadi setiap kelompok ya memiliki hak memperjuangkan tujuan politik melalui proses demokrasi yang konstitusional. Nomor 2, pemerintah Turki juga terus memperkuat konstitusi parlemen ya, serta berbagai institusi demokrasi. Generasi muda pun didorong ya memahami bahwa perubahan harus diperjuangkan melalui mekanisme politik yang sah. Nah, sementara itu pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Sharoni Rofi, menilai peristiwa 15 Juli 2016 semakin memperkuat komitmen Turki dalam menjaga demokrasi. Ya, menurutnya pengalaman menghadapi sejumlah kudeta membuat masyarakat Turki memiliki tekad kuat untuk mempertahankan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan menghormati suara rakyat. Dan itulah informasi teman Pro 2 tentang Dubes Turki mengatakan ya, jangan gunakan agama dan kekerasan untuk tujuan politik. Dan informasi ini tentunya Evi akses melalui portal rri.go.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Looking up that little personality. Atau mau menurut tuk cahaya raga abadi.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Hai hai Tom Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih yang masih setia bareng Evi di Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, ya tentunya zaman sekarang ya, zaman serba era digital ya, kita dituntut untuk selalu memegang handphone ya, benar nggak, gadget dan sebagainya. Nah, jadi kesehatan mata ini sangat penting ya buat kita, kualitas hidup yang seringkali baru kita sadari ketika mulai mengalami gangguan penglihatan ya. Padahal menjaga kesehatan mata ini dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Jadi saat menggunakan komputer, handphone atau perangkat digital dalam waktu lama, jangan lupa menerapkan aturan 20-20-20 ya. Setiap 20 menit alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik untuk membantu mengurangi kelelahan mata. Nah, cuma Pro 2, konsumsi makanan bergizi yang kaya vitamin A, C, E, omega 3 serta lutein, juga zeaxanthin seperti wortel, bayam, ikan, telur dan juga buah-buahan. Pastikan juga mata tetap terlindungi dari paparan sinar matahari dengan menggunakan kacamata yang memiliki perlindungan terhadap sinar ultraviolet saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, teman Pro 2, istirahat yang cukup, minum air putih sesuai kebutuhan, hindari kebiasaan mengucek mata dengan tangan yang kotor, dan lakukan pemeriksaan mata secara berkala, terutama jika memiliki keluhan atau riwayat gangguan penglihatan dalam keluarga. Nah, teman Pro 2, mata yang sehat akan membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih nyaman dan produktif. Nah, saatnya biasakan menjaga kesehatan mata dari sekarang. Oke, buat teman Pro 2, semoga bermanfaat informasinya, dan jangan kemana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Oke, buat Topo Pro 2, terima kasih yang stay bareng FU untuk pagi ini di Spada. Topo Pro 2, menerapkan gaya hidup sehat sejak usia muda ini adalah investasi terbaik bagi masa depan. Dengan tubuh yang sehat, tentunya ya kita bisa lebih produktif, aktif, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, sayur, buah, protein, dan biji-bijian. Ya, kurangi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, juga makanan yang mengandung lemak berlebih. Jadi teman pro 2, gaya hidup sekarang ini trennya minum-minuman manis. Jadi kita tuh benar-benar harus pintar dan bijak ya memilih minuman ya. Jadi jangan lupa rutin olahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau bermain olahraga bersama teman itu sudah cukup membantu menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan jantung ya. Yang gak hobi jogging, kamu bisa bersepeda. Gak suka sepeda, kamu bisa nge-gym ya. Kalau bocah cewek ini bisa aerobik, bisa pilates, bisa yoga dan sebagainya. Banyak sekali alternatif olahraga di ranah ya. Selain itu, pastikan tidur cukup 7-9 jam setiap malam agar tubuh dan otak kamu mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dibatasi penggunaan handphone ya sebelum tidur. Berbanyak minum air putih, juga hindari kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol maupun penyalahgunaan narkoba. Jadi teman pro 2, kesehatan fisik juga harus diimbangi dengan kesehatan mental. Luangkan waktu buat melakukan hobi ya. Jadi kalau hobi itu pasti kesenangan ya. Jadi hobi itu sama dengan kesenangan. Jadi berkumpul bersama keluarga, sahabat, juga jangan ragu berbicara dengan orang yang dipercaya. Ini juga bisa menghadapi tekanan mental, tekanan hidup, beban hidup ya. Karena gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalaman ya, tetapi tentang kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Jadi nomor pro 2, come on guys ya. Kita mulai hidup sehat dari sekarang buat masa depan yang lebih cerah ya. Masa depan ada di tangan kamu. Dan jangan kemana-mana, tetap stay bareng Evi menemani kamu dengan pilihan lagu-lagu berikut ini.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, buat nomor Pro 2, balik lagi di 105,9 MHz. Ya, bareng Evi di Beranda Asia Cita. Kali ini teman Pro 2, kita bakal bahas dengan tema ya, satu pilihan salah, masa depan bisa hilang. Ini terkait tema narkoba ya, teman Pro 2. Jadi masa muda itu adalah di mana masa untuk bermimpi, berkarya, dan mengejar cita-cita, benar nggak? Ya. Namun semua itu bisa berubah hanya karena satu pilihan yang salah, yaitu mencoba NARKOBA ya, narkoba, teman Pro 2. Bukan meneror ya, tapi ini real. Jadi seringkali narkoba itu datang bukan karena rasa ingin tahu aja, tetapi juga karena ajakan teman, ya tekanan lingkungan, atau kehilangan, ya atau bisa jadi karena ajakan, ya keinginan yang dianggap biar keren, ya padahal sekali terjerumus dampaknya bisa sangat besar, bukan hanya merusak kesehatan teman Pro 2, tetapi juga menghancurkan pendidikan, ya karir, hubungan dengan keluarga, bahkan bisa berujung pada masalah hukum. Jadi teman Pro 2, jangan biarkan masa depan kamu yang sudah kamu bangun dengan kerja keras itu hilang hanya karena keputusan yang diambil sesaat. Nah, berani menolak narkoba bukan berarti tidak solid dengan teman ya, tetapi menunjukkan bahwa kita tuh berani menjaga diri dan menghargai masa depan. Nah, isi waktu dengan kegiatan yang positif nomor 2, banyak hal yang bisa kamu lakukan, banyak komunitas-komunitas yang membangun kamu ya, kembangkan bakat, aktif olahraga, berkarya, atau bergabung ya seperti bahas tadi ya, bergabung dengan komunitas yang bermanfaat. Nah, lingkungan yang baik akan membuat ataupun membantu kita tetap berada di jalur yang benar. So, buat teman berdua, ingatlah bahwa setiap pilihan yang kamu ambil hari ini akan menentukan kehidupan kamu di masa depan. Jangan sampai satu pilihan yang salah menghapus semua mimpi yang telah disusun ya. Karena itu jadilah generasi yang cerdas dalam memilih, berani berkata tidak pada narkoba, dan terus melangkah meraih prestasi, karena masa depan yang cerah itu selalu dimulai dari pilihan yang tepat hari ini. Oke, semoga bermanfaat teman Pro 2 pembahasan kita ya, dengan tema satu pilihan salah, masa depan bisa hilang ya. Evi akan balik lagi dengan tema yang lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Masih di Pro 2 Twitter bayi kamu tahu Pro 2 pengen ucapkan selamat pagi ya untuk kamu di pagi hari ini tentang Pro 2 apa kabar ya, mudahan masih pengen ditemui kamu dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya di hari Kamis 16 Juli 2026. Nah tentang Pro 2 ya tentunya masih akan pengen ditemani kamu ya hingga pada pukul 15 ya waktu Indonesia Barat.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pak Aga. Silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: You could call you.
1: Di Pro 2 teman terbaik, kamu tahu Pro 2 sudah pukul 11 lewat 22 menit ya waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kamu di Top Pro 2 yang selalu mendengarkan kita ya di siang hari ini ya. Nah, cuaca di Desa Sempopang cukup panas ya. Tahun Pro 2 mudah tidak mengurangi semangat kita dalam menjalani berbagai aktivitas ya. Nah, untuk kamu yang pakai rekor selaku pop mancanegara, Tahun Pro 2 boleh banget ya langsung aja bergabung bersama Penny Tahun Pro 2 lewat Instagram kita di Pro 2 Ranai dan juga di Facebook ya, juga di Pro 2 Ranai. Aku tunggu kebersamaan kamu nih Tahun Pro 2 hingga pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo, lo,

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD?

0: biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Di Pro 2 terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, aku informasikan untuk kamu di tahun Pro 2 masuknya waktu sholat pardu zuhur ya di wilayah Kota Radai dan sekitarnya di pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan menjelang masuknya waktu sholat pardu zuhur ya, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan.

0: kenali, pelajari, dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Begitu Bro 2 sudah pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat ya. Ben ucapkan sama menjalani sholat fardu zuhur nih tahun Bro 2. Mudah segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tahun Bro 2 di pukul 12.30 nanti ya. Nah, kita berada di acara Pojok UMKM, tentunya akan ada narasumber nih tahun Bro 2 yang akan menginspirasi kita yang pengen membuka usaha ya, khususnya dari rumah ya. Oke, tahu Pro 2 tetap di Pro 2 teman-teman.

0: Oke di Pro 2 teman terbaik kamu tahun Pro 2. Nah di pojok UMKM ya di siang hari ini tahun Pro 2. Nah seperti aku bilang tadi tahun Pro 2 bahasanya kita gak sendiri nih tahun Pro 2 ya, kita sudah ada narasumber kita nih tahun Pro 2 yang bisa berbagi pengalamannya nih tahun Pro 2 khususnya di bidang UMKM ya. Nah di siang hari ini Penny sudah terhubung nih bersama owner dari Sempol Ayam Crispy Natuna ya, ada Kak Hambali, langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo, siang kembali.
0: Gimana nih kabarnya di siang hari ini Kak Hambali?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat tentunya ya Kak ya?
1: Tentunya pasti sehat.
0: Usaha Sempol Ayam hari ini buka nggak nih Kak?
1: Insya Allah kami opennya jam 3:30 mungkin habis asar, insya Allah.
0: Oh habis asar ya Kak ya?
1: Ya.
0: Oke. Nah, Kak Hambali kan punya usaha Sempol Ayam Crispy. Nah, bisa diceritakan dulu nih nggak Kak, gimana sih pertamanya mendirikan usaha Sempol Ayam Crispy ini di Natuna? Silakan Kak.
1: Oke. Jadi ini sedikit aja ya ceritanya nih. Ini awal mulanya itu kami posting dulu di medsos, kami jualan di posting di WA, jualan di grup berita, jual beli online itu, posting di situ. Awalnya itu hari pertama itu langsung ludes ternyata Kak, 1.300 tusuk. Hari pertama sampai berlaku 2 minggu kami, jadi kami pikir oh ini kayaknya nih harus di mempunyai lapas sendiri nih, harus bikin gerobak gitu kan. Jadi 2 minggu kami off jualan online, kami siap persiapan untuk bikin gerobak. Alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah bisa punya karyawan 2 sekarang. Juga sudah terkenal juga lah di di apa di Rana ini. Maksudnya kami juga ada TikToknya Sempol Ayam. Sempol Ayam Crispy Natuna.
0: Oke. Berarti pertama kali itu jualannya dari rumah ya Kak?
1: Ya dari rumah jualan dari rumah, yang pesan kami antar sampai depan rumah.
0: Oke. Ini Kak Hambali sama istri ya yang pertama kali jualan ini Kak?
1: Nggak, sama teman juga. Sama teman. Jadi temannya itu aja saya yang operasikan di lapangan, jadi dia yang bikin di rumah gitu. Jadi saya ini bagian pemasaran lah saya ini.
0: Bagian yang tukar promosi gitu ya Kak ya?
1: Iya, bagian pemasaran.
0: Oke. Berarti berdua ya Kak?
1: Apa?
0: Ada berapa orang nih Kak yang teman Kakak tadi?
1: Kalau untuk di lapangan itu saya sendiri, cuman pas saya nggak masuk itu ada yang ganti teman saya juga. Alhamdulillah Kak, 3 bulan ini masih berjalan dari omset sekian ke sekian, alhamdulillah masih. Meskipun sekarang nih 3 bulan ini kan 3 bulan dah nih kami buka nih. Bulan ketiga ini agak jauh sedikit lah, mungkin dengan adanya pasar malam mungkin omset kami itu kurang. Jadi kami kan buka di Pantai Piwang nih, di depan Hotel Sentral. Depan Pantai Piwang nih, tahu kan?
0: Tahu. Soalnya saya pernah beli juga. Oke. Kak, kenapa sih Kak punya ide pengen bikin Sempol Ayam? Padahal kan banyak nih Kak inovasi-inovasi yang lain gitu Kak. Kenapa sih kepengennya jual Sempol Ayam Crispy gitu?
1: Karena saya pikir kalau ayam crispy, Sempol Ayam Crispy ini kan makanan yang lemak kan. Jadi saya pikir orang Rana ini Kalau yang manis-manis itu dia cepat bosan, cepat enak. Tapi kalau yang lemak ini kan, walaupun meskipun hujan kayak itu, panas kayak itu, namanya selera makan yang panas itu pasti selera gitu. Makanya jualan sempol ayam. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah kak, untuk sempol ayam ini, kenapa sih kakak memilihnya sempol ayam crispy? Nah, kenapa nggak sempol ayam enak gitu? Kenapa nih sih kak? Ada makna apa sih di balik itu gitu kak?
1: Iya tuh ya. Di sempol ayam kalau enak ya jelas enak ya. Di,
0: iya.
1: Pas ditelan enak lagi.
0: Iya.
1: Sempol ayam crispy. Ya kita kan sempol ayam itu kan kita goreng, goreng. Dicelup sama telur, yang enaknya itu crispy-nya itu goreng itu kan agak lama, jadi yang dikatakan crispy-nya itu kak pas kita gigit itu dia agak kita kayak gigit kerupuk gitu. Tergantung juga sih kak, tergantung ketika orang ramai kita buatnya tidak terlalu crispy karena kita nunggu orang ngantri ini mau cepat. Jadi kalau orang beli satu orang dua orang masih bisa kita crispy-kan, kita goreng lama gitu.
0: Okay.
1: tergantung orang mau nunggu atau enggak sih. Kalau saya itu lebih enaknya crispy.
0: Okay. Nah kak, ada saus-sausnya nggak sih gitu kak, varian rasanya gitu?
1: Yang best sellernya kami itu best sellernya dalam satu minggu ini kosong. Jadi saus-sausnya itu bermacam-macam saus kak. Sausnya itu kami beli di luar, kami pesan dari Jakarta. Jadi sausnya itu macam-macam, ada yang barbecue, saus biasa, saus kacang, saus lada hitam, dan teriyaki. Jadi saus yang paling orang suka sebenarnya itu saus barbecue. Nah jadi barbecue satu minggu ini kan nggak ada nih. Jadi orang itu sekarang suka lebih doyannya lagi saus biasa, karena saus biasa ini lebih murah daripada saus-saus lainnya. Saus biasa ini kan saus kayak kita makan saus gorengan tuh.
0: Iya, yang sambal itu ya kak ya.
1: Saus gorengan tuh kan kan 1000 satu tuh. Jadi kalau orang beli 10.000 kan dapat 10 tusuk. Tapi kalau saus biasa tuh nggak bisa. Kalau kayak barbecue bestsellernya itu kan 8 tusuk kan 15.000.
0: Iya.

0: Nah kak, bisa diceritakan nggak sih kak, bagaimana sih proses pembuatan sempol ayam crispy ini sehingga siap dijual gitu di gerobaknya gitu kak?
1: Oh gitu ya. Jadi sempol ayam nih di kami kan bikinnya di rumah kan. Jadi sempol ayamnya itu kami bikin stokan. Stok kami itu kami setiapkan 1 hari 2 hari stok habis bikin lagi gitu kan. Jadi pembuatannya itu kami misalnya hari ini nih buat sempol, kami bikin 5 kilo, oh 5 kilo itu untuk berapa hari, misalnya 2 hari, misalnya 5 kilo itu untuk 2 hari, jadi 2 hari itu ya kami 1 hari itu harus selesai 5 kilo nih, untuk 2 hari, habis 2 hari ini sudah habis sempolnya ya bikin lagi, seperti itu, baru siap dijual.
0: Oke. Nah, Kak, apa sih yang membedakan sempol ayam crispy Kakak dengan yang lain, Kak? Yang pasti yang lain juga ada tuh ya, saya lihat juga jual gitu. Nah, apa sih yang membedakannya tuh, Kak? Pasti punya ciri khasnya.
1: Nah, itulah banyak. Sekarang nih kalau saya lihat tuh memanglah ada 2-3 gerobak mungkin ada jual sempol ayam di Rana ini. Dari gerobak netap sama motor juga ada kan. Mungkin banyak orang kompetitor yang tertarik jualan sempol sih kak. Maka orang tuh banyak jualan sempol. Mungkin sempol itu memang mudah sih juga bikinnya. Cuma sausnya itu lebih lengkapnya tuh di kami, sempol ayam itu di daerah di tempat kami karena banyak macam-macam varian rasa.
0: Berarti itulah yang membedakan dengan sempol yang lain gitu ya kak ya?
1: Dan juga tempat kami ini juga ada plus minumnya, jadi ada plus minumnya pakai cup jumbo. Oh ini minumnya bebas pilih minum rasa apa. Dan juga ada juga yang pakai cup, orang mau makannya tidak berlepotan itu pakai cup, biasanya kalau kantor kan berlepotan nih, kadang tertusuk sama itu lidinya itu bocor sausnya keluar kena baju, biasa orang itu lebih sukanya pakai cup.
0: Oke, berarti sama jualan 3 bulan ini terus inovasi jadinya ya kak ya?
1: Ya, naik turun itu tetap kami lakukan.
0: Iya, nama juga usaha gitu ya kak ya?
1: Iya, adanya kadang laku, kadang enggak, kadang laku itu biasa tuh. Tetap kami usahakan semaksimal mungkin tiap hari itu harus buka gitu, biar pelanggannya tidak kabur-kabur kemana-mana.
0: Oh iya betul ya. Nah kak, gimana sih supaya bisa menjaga kualitas dan cita rasa sempol ayam ini agar tetap konsisten gitu kak? Kadang kalau kita tuh beramai pelanggan nih kak, udah mulai tuh ya berubah rasa. Nah gimana sih kalau untuk sempol ayam crispy ini menjaga kualitas rasanya gitu kak?
1: Jadi kami itu main ketimbangan sih kak. Jadi memang dari awal kan sebelum kita jadikan sempol kan kita timbang dulu nih berapa kilo ayamnya, berapa kilo tepungnya, berapa banyak pepsinnya, dan juga berapa banyak rasa bahan-bahannya itu kan kita sesuai dengan takaran. Jadi takarannya itu yang kita pakai terus, misalnya 2 kilo ayam nih, 2 kilo ayam, 2 kilo ayam misalnya 1 kilo tepung petang yang itu terus. Mungkin rasanya harus tetap terjaga. Jadi pertama sih kak, kualitas bukan masalah harganya kak, tapi kualitas rasanya harus kan kita jaga.
0: Iya, karena
1: kalau untuk
0: iya kak?
1: Rasa atau segala macam tuh kami usahakan itu yang terbaik lah. Oke, jelasnya sempolnya tetap ukuran yang sama, rasanya sama, seperti itu.
0: Iya, nah kak sekarang tuh kan harga barang naik gitu ya. Itu gimana sih kak cara menyikapinya ya? Tentunya pasti berpengaruh juga nih kak sama bahan baku yang kita butuhkan gitu kak. Itu gimana sih kak caranya, tipsnya gitu?
1: Itu tuh yang kami pusing tuh. Kantong dulu 10.000 jadi 13.000. Es dulu 1000 jadi 2000 jadi 3000,

0: Jadi jadi ya tetap kami seusaha mungkin lah kak, yang terbaik lah untuk usaha, yang penting tetap berjalan lah usaha itu. Ya, jelasnya kami mungkin ya kayak saus, saus itu tetap takaran yang sama, cuman ya tetap walaupun barang naik, kantong naik, telur naik, es naik, atau apa minyaknya naik, apalagi sekarang minyak luar biasa naiknya. Jadi kami tetap ya tetap jual, tetap konsisten gitu. Dengan besarnya, dengan rasanya, tetap seperti biasa.
1: Berarti harganya juga nggak ada kenaikan gitu kak?
0: Harganya dulu kan kami pukul rata kan, dulu kan 1.001 tuh. Seribu lima ratus kami jual yang bestsellernya, yang sos biasa kan 1.001 nih. Yang bestsellernya kan dulu kami jual kan 1.500. Sekarang ini nggak bisa lagi, bukan masalah kantong atau itu bukan kantong, bukan telurnya naik, masalahnya kami pikir nih masalah sausnya naik, pengiriman dari Jakarta ongkosnya udah berapa kak, terus sausnya udah naik untuk 90 kilo, 90 kilo, 90 sekilo, sekarang udah 100 lebih, mungkin 105.000 sekilo. Sekarang makanya kami naik harga sempol bestseller yang kacang maupun yang lada hitam, sadis atau barbecue, itu 1.700 jadinya satu sempol. Terus biasa tetap harga 1.001.
1: Ini dipengaruhi harga barang ya, memang sekarang tuh kerasa banget nih harga barang ya kan, naik semua ya.
0: Itulah luar biasa, pokoknya yang kami kewalahan sekarang ini minyak sama kantong mahal. Kantong dulu kantong 7.000 jadi 10.000, yang besarnya dulu 12.000 jadi 18.000.
1: Itu yang
0: apalagi jadi kita ambil untung tipis-tipisnya, yang penting tetap berjalan apa-apa gitu.
1: Secara continue lah kak ya, walaupun semua barang naik ya tetap usaha buka terus gitu ya.
0: Ya tetap pasti yang usahakan yang terbaik.
1: Iya. Nah kak,
0: usahakan agar sempol itu tetap berjalan.
1: Iya. Nah kak, untuk penjualan sempol ayam crispy ini sendiri kak, siapa sih yang menjadi target utama konsumennya nih kak? Kakak bagian pemasaran gitu. Nah target utama tuh siapa sih gitu, pengen ditarik, apakah anak remaja, anak-anak, itu gimana kak?
0: Kalau saya sih kak, kalau saya ke lapangan nih, namanya kita bagian pemasaran ya, bagian jual nih kan. Jadi kalau saya ini ya saya harus jaga itu pelanggan sih, walaupun muda kah itu, tua kah itu, dewasa kah itu, yang saya jaga itu kita nih sebagai pekerja yang membeli kan, kita harus jaga, harus kita layani lah sebaik mungkin, sambil nunggu sempolnya masak, sambil nunggu antrian, kita bawa ngobrol, yang itulah yang mungkin pelanggan enak, bawa ketawa-ketawa, gura-gura, bercanda, mungkin itu. Alhamdulillah sampai hari ini juga pelanggan-pelanggan tuh masih aktif lah belanja, karena ya mereka itu bukan hanya rasa aja sih yang mereka nilai untuk penjualan mungkin, karena mungkin bagian dan pemasih mungkin ajak ngobrol, bercanda-canda mungkin seperti itu.
1: Keramahan lah ya kak ya.
0: Keramahan harus kita jaga. Kadang kita beli kadang pernah kan kita pernah juga beli di mana kita belanja tuh, kan kita nggak enak belinya.
1: Iya, karena kurang ramah penjualnya kak, kadangnya kak. Iya.
0: Kurang ramah.
1: Iya.
0: Senyum.
1: Ya jadi kita pun nggak enak ya.
0: Ini paling bentar lagi saya nggak enak.
1: Iya. Nah kak,
0: sekarang orang tuh biar orang tuh puas.
1: Ya betul. Nah kak, gimana sih kak, sekarang nih kan banyak media sosial nih mempermudah kita lah untuk mempromosikan jualan kita. Nah seberapa besar sih peran media sosial ini dalam meningkatkan penjualan sempol ayam crispy nih kak?
0: Maksudnya apa tadi kak?
1: Media sosial sekarang tuh kan kakak kan jualnya juga pertama kali lewat media sosial gitu kak. Pertama kali ya. Itu gimana, seberapa penting sih media sosial ini kak untuk mempromosikan produk sempol ayam crispy ini kak?
0: Cara untuk media sosial itu saya cap jempol dua. Tapi kalau tanpa media sosial kak, kami mungkin belum sampai di titik ini. Jadi di media sosial itu kan pelanggan tuh kan mereka kan bilang gini, wah enak nih, harus ditingkatkan lagi nih kualitasnya nih, harus bikin lapak nih. Nah itulah dari yang konsumen-konsumen yang beli itu juga sebagai motivasi kita untuk semangat, oh kita harus bikin lobak nih, kata yang beli ini enak-enak semua nih. Itu untungnya di media sosial sekarang saya sih kak. Dan juga yang di media sosial juga orang itu yang sering-sering pesan tuh juga sampai hari ini juga masih ada yang beli.
1: Media sosial apa nih kak yang paling kerasa? Iya betul kak. Media sosial yang mana nih kak yang paling kerasa banget? Apakah WA ataupun TikTok? Soalnya kemarin saya lihatnya sih jualan kakak di TikTok ya.
0: TikTok dan yang paling pertama kali WA sih, WA di FJBN tuh jual beli barang tuh, jual beli itu di grup jual beli barang Natuna tuh, bisa di situ juga, dan juga ada kami yang di TikTok itu sudah bikin mau ancang-ancang mau bikin lapak. Dan mulai lari ke TikTok. Dan juga bukan hanya kami yang promosikan itu kemarin tuh kak. Kami kawan-kawan itu tolonglah promosikan ini. Alhamdulillah diperpanjangkan oleh teman-teman.
1: Nah kak, apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha sempol ayam crispy ini kak? Tantangan terbesar yang 3 bulan ini kakak rasakan gitu.
0: Tantangan terbesar sih tak ada sih kalau saya pribadi, cuman saya ini bagian pemasaran nih, tantangan yang paling berat bagi saya itu nahan ngantuk malah.
1: Nahan ngantuk ya kak ya?
0: Masalahnya tuh pagi kerja, habis itu balik sekolah tuh jam 12, lanjut lagi kerja. Nah, itu tantangan terbesar sih, memang takut bergadang. Kalau tantangan untuk sempo-sempo sih nggak ada sih, memang alhamdulillah lancar terus sekarang
1: ya. Alhamdulillah tetap berjalan ya kak, bahan bakunya aman ya?
0: Aman
1: gitu ya kak ya.
0: Sudah berjalan sampai hari ini.
1: Oh masih ya hari ini ya kak ya. Nah kak, kakak bilang kan ada penurunan gitu kan untuk daya beli sempol ayam crispy ya beberapa bulan ini nih kak. Karena mungkin ada pengaruh dari pasar malam gitu. Nah, bagaimana sih caranya mengantisipasi hal tersebut supaya nggak terlalu rugi banget gitu kak?
0: Kami itu semenjak ada pasar malam ini, sebelumnya itu kan pasar malam udah 1 bulan nih. Sebelum itu kami kan bikin jual kan banyak nih. Sampai satu hari itu sampai 1000 lebih tusuk. Nah jadi semenjak ada pasar malam ini udah sampai paling kami itu sampai 500 tusuk, 600 tusuk itu paling cuma kami buat. Jadi kalau kita buat terlalu banyak, jadi sempol itu kan agak sensitif lah juga. Kalau terlalu lama di blizzard itu tidak bagus juga, makanya 2 hari bikin, 2 hari bikin gitu.
1: Berarti mengurangi jumlah yang hari-harinya biasanya 1000 lebih mungkin dikurangi gitu kak.
0: Misalnya 5 kilo kan 1000 lebih tusuk misalnya satu hari ini jadi dibikin 3 kilo mungkin 2 kilo setengah hari 3 kilo karena ya kita bikin banyak bukan sayang mubazir jatuhnya kan buang jadi ya kalau nggak habis kan.
1: Oke kak, berarti sempol ayam ini dibukanya setiap hari gitu ya kak ya?
0: Setiap hari.
1: Itu setiap hari. Setiap pukul berapa tuh kak? Sampai jam berapa gitu?
0: Dulu waktu di Jalan Pramuka itu dari jam 10 pagi itu sampai jam 10 malam. Karena kami nggak ada karyawan yang untuk jaga pagi nih. Kebetulan kami ini kerja juga. Yang ownernya itu sebenarnya Bu Mila nih, bos yang ownernya yang memodalkan ini semua. Bu Mila itu guru SD Bandarsa. Nah, jadi itu owner sebenarnya. Jadi saya ini bagian masalahnya aja sih. Dan juga kami ini kenapa kami nggak ada buka pagi lagi? Karena nggak ada waktu dan juga nyari karyawan ini susah kali cari yang betul-betul mau kerja, yang betul-betul jujur, yakin, ya bukan hanya sebagai karyawan tapi rekan kerja, kawan kerja itu susah.
1: Okay.
0: Jadi makanya kami putusin buka dari jam 3 3 sore biasa sampai jam 10 malam.
1: Okay. Berarti karyawannya sekarang sudah ada 2 ya kak?
0: Udah ada dua
1: ya. Nah kak, terakhir nih kak, apa sih harapannya kak untuk usaha sempol ayam crispy ini untuk kedepannya?
0: Harapan saya yang utamakan itu ya walaupun macam mana namanya kita usaha kan pasti ada waktunya kita turun, ada waktunya kita naik. Harapan saya itu meskipun turun, meskipun turun lah, agaklah sekarang ini turun lah. Pertama kali kan, Vira-vira tau lah sekarang itu berapa lama lah paling.
1: Iya betul, tiba-tiba vakum gitu ya kak.
0: Tiba-tiba vakum, makanya sempol ayam ini nggak terlalu besar betul lah itu kan. Makanya harus tetap semangat, optimis sih bagi saya, menurut saya itu apapun ya nama usaha ya untung rugi itu biasa. Yang jelas tetap berjalan lah gitu.
1: Mungkin ada kemajuan gitu kak, pengen buka nggak sih kak gerobak yang lain? Ini kan baru satu nih yang di Pantai Piwang aja, ada nggak sih keinginan punya gerobak yang lain gitu kak?
0: Kalau keinginan tuh ada kak, pengen buka gerobak yang lain, cuman pikirnya satu, sekarang nih yang ada aja kurang laku.
1: Apalagi nama satu ya kak?
0: Apalagi nama satu, masalahnya sempol udah banyak kali, ada yang juga pakai motor, ada yang tetap di lapak juga di Bank BSI itu juga ada jual situ sempol dan juga di jalan tepi jalan Pantai Piwang itu juga ada orang-orang jual pakai motor. Banyak lah sekarang nih sempol tuh. Ya kita mau gimana lagi ya rezeki diatur kan.
1: Kak, ada gak sih rencana pengen nambah menu yang lain gitu selain sempol di gerobak sempol crispy ayam, mungkin yang menu lain gitu supaya lebih berinovasi gitu kak, ada gak sih rencananya pengen gitu?
0: Kalau menunya sih udah kami tambah sih sekarang nih, tapi bukan sempol, air.
1: Apa kak?
0: Air sekarang ini kami menu lain gak ada kami tambahkan, yang kami tambahkan sekarang menu air.
1: Air ya.
0: Jadi kami itu jual air herbal, air teh telang sama teh hijau sekarang nih kami jual. Kap jumbo.
1: Gitu. Nah, terinspirasi dari mana sih kak buka es talang hijau, es talang ya, bunga itu kan kak, dari bunga. Dari bunga kan?
0: Memang dari sejak lama sih membuka itu, cuman ya sambil sempol juga air juga sekalian pas mumpung kami kan juga sebelumnya juga jual air milky ya, coklat macam-macam itu kan, yang sempo jumbo itu kan ada minumnya nih bawahnya tuh. Jadi sekalian jual juga yang itu tambah menu minum teh telang sama teh hijau.
1: Oke.
0: Tapi kalau untuk nambah menu makan mungkin lambat sih kak.
1: Iya.
0: Tak kerja kan.
1: Karena membagi waktunya susah, terus nyari karyawannya juga susah tadi ya kak ya.
0: Karyawan banyak, karyawan susah. Banyak karyawan tuh. Yang jujur susah.
1: Yang jujur yang mau jaga gerobaknya sama-sama itu susah ya kak ya.
0: Betul.
1: Majukan usahanya sama-sama gitu, itu yang susah nyarinya. Oke, Kak Hambali, terima kasih ya sudah menceritakan ya kisahnya di Sempol Ayam Crispy ya di siang hari ini untuk teman-teman Pro 2 RRI Ranai. Tentunya sangat menginspirasi banget ya untuk teman Pro 2 yang punya rencana juga punya buka usaha UMKM ya, seperti Kak Hambali tadi, dari rumah aja dulu ya baru bisa merambah ke gerobak gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Hambali ya. Dan di lain kesempatan nanti mungkin kita bisa hubungi lagi Kak Hambali ya, berbagi cerita lagi terkait dengan usaha UMKM-nya ya. Maju terus nih untuk usaha Sempol Ayam Crispy ya.
0: Amin.
1: Sama-sama Kak, maju terus usahanya dan laris terus pokoknya ya.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Iya.
0: Ngajak ngobrol lah siang nih.
1: Iya, kami yang terima kasih karena sudah berbagi pengalaman ya. Karena pengalaman itu ibaratnya pengalaman orang itu adalah guru kita gitu ya, untuk kita berkembang lebih baik nih Kak. Oke, terima kasih Kak. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Tomo Pro 2 itu tadi ya, kita sudah ngobrol panjang lebar ya bersama Kak Hambali ya, bagian pemasaran dari Sempol Ayam Crispy Natuna. Ya untuk kamu nih mungkin rencana sore hari ini pengen makan sempol, boleh langsung aja ke lapaknya Kak Hambali ya di Pantai Piwang. Nah di depan Hotel Sentral ya, kalau nggak salah di situ Tomo Pro 2. Nah kamu tuh bisa milih nih varian-varian sausnya, putunya enak banget nih Tomo Pro 2 ya, sambil duduk di Pantai Piwang menikmati sempol. Dan juga Kak Hambali menyediakan minuman juga di sana Tom Pro 2. Jadi gak hanya jualan sempol tapi juga jualan minuman ya. Jadi ramaikan nih Tom Pro 2 Sempol Ayam Crispy ya, paling enak bener ya kata Kak Hambali, yang crispy-crispy gitu ya Tom Pro 2, dan juga yang berkuah. Jadi lapar nih Tom Pro 2. Jadi pengen juga nih makan sempol ayam crispy ya, punyanya Kak Hambali Tom Pro 2. Gak ada salahnya ya pulang kerja mungkin Tama Pro 2 bisa singgah ya ke tempat lapangnya ke Hambali. Mungkin sore hari ini gak bisa, malam nanti masih dibuka Tama Pro 2 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah terima kasih Tama Pro 2 sudah mendengarkan kita di pojok UMKM ya. Next di hari berikutnya ya kita akan cari lagi nih narasumber yang bisa berbagi cerita terkait dengan usaha UMKM ya, mungkin bisa menambah semangat Tom Pro 2 yang baru memulai ya usaha UMKM dari rumah. Oke, Tom Pro 2 ada lagu darinya Ahmad Abdul ya, Up to the Sky untuk teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: I should say some cool ass folk right here. Two times.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi

Begitu produksi udah pukul 13:51 waktu Indonesia Barat ya. Dan Top Pro 2 di siang hari ini ya masih Fendi berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas Top Pro 2 di siang hari ini ya. Nah mungkin Top Pro 2 yang baru monitor siaran kami, Fendi juga ucapkan selamat siang ya. Oke, Top Pro 2 pembulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri dan Nita ya Marwa gugur pada babak pertama Japan Open 2026. Nah mereka kalah melawan pasangan Perancis ya dengan 2 set langsung dengan skor 18-21, 21-23. Nah melansir dari laman BWF ya, pertandingan berlangsung selama 48 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium di hari Rabu 15 Juli 2026. Meskipun kalah, Amri dan Nita berhasil memberikan perlawanan sengit ya sepanjang permainan. Game pertama langsung berlangsung ketat di mana kedua kubu saling jual beli poin ya hingga kedudukan 18-18. Akan tetapi pasangan Perancis Top Pro 2 yang tapi lebih tenang ya berhasil menuntaskan perlawanan Amri dan Nita dan merebut game pertama dengan skor 21-18. Pada game kedua jalannya pertandingan berlangsung ketat ya. Nah, Perancis sempat tertinggal 4 poin dari Amri dan Nita sebelum mereka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan permainan yang berjalan dengan sengit. Sejak poin 15-15, kedua pasangan melancarkan serangan dan saling bertukar poin hingga akhirnya memaksa game berlanjut ke setting. Nah, lagi-lagi Top Pro 2 ketegangan pasangan Perancis menjadi pembeda. Nah, mereka berhasil ya merebut kemenangan skor 23-21. Nah, Top Pro 2 selaras dengan yang disampaikan Amri, Nita Piolina Marwah juga menyampaikan bahwa kesalahan sendiri menjadi bumerang ya. Akan tetapi taktik pasangan Perancis yang sering kali meminta jeda cukup mengganggu tempo permainan Amri dan juga Nita. Nah, informasi ini Top Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Hey. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Aku tahu Pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu nih. Tahu Pro 2 bahasanya Jepang ya selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Negara ini bahkan yang memiliki puluhan ribu penduduk yang berhasil mencapai usia 100 tahun atau lebih. Lebih dari itu ya. Nah, tahun Pro 2 di balik umur panjang tersebut ya muncul fakta yang cukup mengejutkan bahwa warga Jepang ternyata tidak bercita-cita hidup hingga seabad ya. Nah, melansir dari survei Javan Hospice ya Care Foundation ya, bahasanya masyarakat negeri Sakura tersebut justru enggan berusia lebih dari 100 tahun ya. Jadi kekhawatiran soal kesehatan, kondisi finansial hingga takut yang merepotkan orang lain menjadi alasan utamanya. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang hingga September 2022 terdapat 90.526 warga Jepang yang berusia 100 tahun atau lebih. Nah, jumlah ini meningkat ya sekitar 4.000 orang dibanding tahun sebelumnya. Meski jumlah ini terus bertambah, keinginan masyarakat untuk hidup hingga usia tersebut ternyata tidak sejalan. Survei yang dilakukan melibatkan sekitar 100.000 responden, terdiri dari sekitar 500 pria dan 500 wanita yang berusia 20 hingga 72-an. 70-an ya Mas Penny, dari berbagai wilayah di Jepang. Dari responden tersebut, hanya sekitar 22% responden yang ingin hidup sampai usia 100 tahun ataupun lebih. Nah, sebaliknya tahun Pro 2, sekitar 70-80% responden di semua kelompok usia mengaku tidak ingin mencapai usia seabad. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak yang menolak hidup hingga usia 100 tahun, yakni mencapai 83,5%. Sementara pria angkanya sebesar 72,4%. Nah, alasan terbesar tahun Pro 2 warga Jepang enggan hidup terlalu lama ya ternyata bukan soal takut mati. Nah, sebanyak 50% responden mengaku tidak ingin ya merepotkan orang lain ketika masuki usia lanjut. Kekhawatiran menjadi beban bagi keluarga atau orang di sekitar menjadi pertimbangan utama. Temuan ini tidak terlalu mengejutkan ya jika melihat budaya Jepang yang menjunjung tinggi kemandirian dan menghindari merepotkan orang lain. Bagi sebagian orang, hidup lebih lama justru memunculkan khawatiran akan tergantungan fisik dan kebutuhan perawatan di usia tua. Nah, alasan lain tahun Pro 2 banyak dipilih responden adalah penurunan kondisi kesehatan. Jadi sebanyak 48,2% responden mengaku khawatir fisik ya mereka akan terus memburuk jika hidup terlalu lama. Nah, tahun Pro 2 ternyata banyak nih masyarakat Jepang tahun Pro 2 yang tidak ingin hidup ya sampai dengan 100 tahun. Nah, ini dipicu ya oleh beberapa alasan tahun Pro 2 yang tentunya membuat masyarakatnya enggan ya untuk hidup lebih dari seabad.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

lagi kamu tahu Pro 2 sampai di sini Benny menemani kamu ya. Terima kasih untuk kamu ya selalu mendengarkan kita di program 2. Nah selanjutnya Top Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria kamu akan ditemani oleh Pera Fernanda dari

Ya, di masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali bersama aku Rosnepi sore ini ya. Edisi Kamis 16 Juli 2026. Teman Pro 2 seperti biasa malam hari ini aku akan menemani kamu hingga ke pukul 20 malam nanti ya. Dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. So, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Iya, ada lagunya Mahal Ini ya, Kisah Sempurna. Nah, Tama Pro 2, pada dasarnya tidak ada yang sempurna ya di dunia ini, karena setiap sesuatu itu, segala sesuatu itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, Tama Pro 2, akhir-akhir ini kita sering, aku sering membaca terkait fakta bahwa 87% mahasiswa itu merasa salah jurusan. Nah ya, jadi apa sih penyebab utamanya nih Teman Pro 2? Mungkin kamu ada salah satunya yang saat ini sedang menyandang gelar mahasiswa ya, yang mungkin juga merasa ternyata aku juga salah jurusan ya. Nah Teman Pro 2, jadi penyebab utamanya itu karena angka tersebut Tama Pro 2 menjadi perhatian ya, karena menunjukkan banyak mahasiswa yang mungkin merasa pilihan studinya itu tidak sesuai harapan. Nah, meski demikian, hasil survei itu tidak dapat digeneralisasikan sebagai kondisi seluruh mahasiswa di Indonesia ya Tama Pro 2. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman terhadap minat dan bakat sejak masih di bangku sekolah ya. Jadi ketika dia masih sekolah itu dia belum ngerti nih sebenarnya minatnya kemana, bakatnya kemana, sehingga ketika menjadi mahasiswa ya, barulah dia menyadari ternyata oh ini tidak sesuai dengan minat saya, ternyata ya, ternyata kuliah ini enggak, jurusan ini enggak sesuai sama aku, enggak suka jurusan ini, ternyata seperti itu ya Teman Pro 2 kurang lebihnya. Nah Teman Pro 2, faktor lain yang mungkin cukup berpengaruh itu adalah dorongan dari orang tua. Nah misalnya nih ya, orang tua itu berlatar belakang pendidikan ya, sedangkan mungkin kamu ya atau kita ya tidak suka nih, aku gak mau jadi guru misalnya. Tapi karena orang tua berlatar belakang pendidikan dan memaksa anaknya untuk kamu harus kuliah di bidang pendidikan juga, harus menjadi guru seperti papa, seperti mama juga. Nah gitu ya Teman Pro 2, itu salah satu faktor yang mungkin cukup berpengaruh, yaitu dorongan dari orang tua. Atau ada juga nih yang mungkin orang tuanya itu pengen anaknya menjadi dokter ya misalnya ya, dia ingin karena itu mungkin cita-citanya ya, cita-citanya yang gak kesampaian, sehingga ia mendorong anaknya untuk menjadi dokter, padahal minat anaknya ini ya, minatnya anaknya ini mungkin lebih ke menjadi abdi negara misalnya ya Teman Pro 2. Nah itu juga salah satu faktor yang berpengaruh ya Teman Pro 2. Tidak sedikit mahasiswa itu memilih jurusan demi memenuhi harapan orang lain ya, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Dan Teman Pro 2, ada juga salah satu penyebabnya, yaitu kurangnya informasi mengenai isi perkuliahan juga menjadi penyebab yang mungkin banyak mahasiswa merasa salah jurusan ya. Jadi sebagai calon mahasiswa itu hanya mengetahui nama jurusan tanpa memahami mata kuliah, kemudian metode belajar dan prospek karirnya ya. Bener banget, ini relate banget ya. Jadi kayak kuliah itu ikut-ikutan teman misalnya ya, kayak teman aku kuliah di sini, aku juga daftar aja ah, padahal nggak tahu nih informasi mengenai jurusan yang dia ambil ya, nggak tahu kedepannya bakal jadi apa, yang penting kuliah aja. Nah itu dia salah satunya ya Teman Pro 2. Teman Pro 2, masih ada beberapa penyebab utama kenapa sebanyak kurang lebih 87% mahasiswa itu merasa salah jurusan. Namun tetaplah di Pro 2, teman terbaik kau.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Ya, masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo, dan kita masih membahas beberapa penyebab 87% mahasiswa merasa salah jurusan, ya teman Prodo. Selain tadi ada kurangnya mengenali minat dan bakat, kemudian dorongan orang tua dan lingkungan ya karena paksaan, kemudian ada juga kurangnya informasi tentang jurusan. Nah, nama Prodo, sebagian siswa itu memilih jurusan itu hanya karena sedang populer ya, atau dianggap memiliki gaji tinggi setelah lulus. Nah, padahal keberhasilan dalam karir itu, nama Prodo, tidak hanya ditentukan oleh jurusan ya, tetapi juga oleh kemampuan, kemudian pengalaman ya, serta minat terhadap bidang tersebut. Nah, jadi kalau kamu misalnya nggak minat di satu bidang, tapi dengan iming-iming, kalau kerja ini nanti gajinya besar loh, padahal kamu minatnya nggak ke situ. Nah, itu bisa susah juga, repot juga nantinya yang ketemu Prodo, karena kalau kamu nggak minat di situ, nanti akan kerjanya bakalan susah untuk menyesuaikan ya teman Prodo, dan mungkin nanti kerjanya juga jadinya terpaksa ya. Dan ketika motivasi utama itu hanya mengejar prospek finansial nih teman Prodo ya, rasa jenuh itu lebih mudah muncul jika proses belajar tidak sesuai dengan harapan. Nah ya, misalnya kamu minatnya di bidang seni ya, kamu suka yang berbau seni, tetapi dipaksa untuk kuliah di bidang kesehatan, itu bakalan sulit banget ya masuknya teman Prodo. Maka pilihlah yang memang sesuai dengan minat kamu ya teman Prodo. Nah, selanjutnya yaitu kurangnya bimbingan karir sejak sekolah. Jadi layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu memiliki peran penting dalam membantu siswa mengenali potensi diri dan memahami berbagai pilihan jurusan. Sayangnya ya, tidak semua siswa itu mendapatkan pendampingan yang memadai, sehingga banyak dari mereka itu mengambil keputusan dengan informasi yang sangat terbatas. Ya memang di sekolah itu memang dianjurkan untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang akan melanjutkan perguruan tinggi ya, yang melanjutkan kuliah, agar mereka tahu kemana yang akan mereka lanjutkan, apa jurusan yang cocok untuk mereka ya teman Prodo. Nah teman Prodo ya, itu tadi beberapa penyebab utama kenapa kurang lebih 87% mahasiswa itu merasa salah jurusan ya. Informasi tadi bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok begini, om, dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Di sana?
4: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: runway.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ya masih di Pro dulu teman terbaik kamu teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 17:35 waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026 pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin saat ini sedang menikmati makan malamnya ya teman Pro 2, karena memang sudah waktunya makan malam biasanya ya teman Pro 2. Aku ucapkan selamat menikmati makan malam bersama keluarga tercinta atau bersama pasangan ya teman Pro 2, atau bisa juga bersama teman-teman yang mungkin yang lagi makan di luar nih ya. Yang penting happy ya teman Pro 2, karena kita itu harus selalu happy dan jangan stres teman Pro 2, karena ya stres dan kemarahan yang berkepanjangan itu ternyata dapat mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh ya. Jadi teman Pro 2, stres dan kemarahan itu merupakan respon alami tubuh ketika menghadapi tekanan atau situasi yang tidak menyenangkan. Namun ya, jika berlangsung terus-menerus tanpa dikelola dengan baik nih teman Pro 2, stresnya itu atau marahnya itu. Nah, kondisi tersebut dapat mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, saat seseorang mengalami stres berkepanjangan, itu tubuh akan memproduksi hormon stres seperti kortisol. Nah, itu dalam jumlah yang lebih tinggi ya. Jadi kadar kortisol yang terus meningkat itu dapat mengganggu kerja sel-sel imun, sehingga kemampuan tubuh melawan infeksi itu menjadi berkurang. Nah, teman Pro 2 ya. Jadi kemarahan yang sering muncul itu juga dapat memicu peningkatan denyut jantung, kemudian tekanan darah ya. Makanya banyak orang marah itu dibilangnya lagi tensi ya, karena memang ketika kita marah itu tekanan darah kita memang meningkat ya teman Pro 2, dan juga pelepasan hormon adrenalinnya juga meningkat ya. Nah, jika kondisi ini terus terjadi berulang dalam waktu yang lama, tubuh itu akan bekerja lebih keras dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke kondisi normal. Teman Pro 2 ya, hati-hati nih buat kamu yang suka marah-marah, suka stres sendiri ya, ya yang mungkin belum bisa mengelola stres dan marahnya ya, karena itu bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh atau imun ya teman Pro 2. Nah, penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh itu dapat membuat seseorang itu lebih rentan terserang penyakit, karena infeksi saluran pernapasan ya, seperti flu, hingga proses penyembuhan luka yang lebih lambat merupakan beberapa dampak yang terjadi. Jadi kalau kita terlalu sering stres atau terlalu sering marah-marah, nah itu akan mudah terserang penyakit seperti infeksi saluran pernapasan ya teman Pro 2, sering flu. Buat kamu yang flu, hati-hati nih. Kenapa kamu, apakah kamu lagi stres atau lagi marah ya, atau memang karena lagi cuaca ya, karena memang kita ini cuacanya lagi masa peralihan, kadang hujan, tiba-tiba panas lagi ya teman Pro 2. Intinya kita jaga kesehatan. Nah, teman Pro 2, selain mempengaruhi kesehatan fisik, stres dan kemarahan berkepanjangan juga berdampak pada kesehatan mental. Jelas ini ya, jelas banget nih teman Pro 2. Jadi seseorang itu dapat mengalami gangguan tidur, kemudian sulit berkonsentrasi, dan mudah lelah serta kehilangan motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, ini orang stres banget ya teman Pro 2, apalagi kalau berkepanjangan itu bisa menjadi depresi ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, mengelola emosi itu menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Dan berolahraga secara teratur, yang cukup, kemudian tidur yang cukup ya, serta mengonsumsi makanan bergizi teman Pro 2, dan mungkin kamu juga bisa melatih teknik relaksasi, itu dapat membantu menurunkan tingkat stres. Nah, kalau kamu mungkin lagi stres ya dan bingung untuk meredakannya gimana, dicoba dulu untuk berolahraga ya, olahraga yang menyenangkan. Kemudian kamu jangan bergadang, udahlah stres ya,
terus ngopi di kafe sampai larut malam sampai bergadang. Nah, itu malah tambah stres ya tempro dua. Dan jangan lupa juga makan ya, jangan mentang-mentang lagi galau nggak mau makan. Jadi kamu perlu konsumsi makanan bergizi, karena memang ketika lagi stres, sistem imun kekebalan tubuh itu menurun dan kamu harus makan yang bergizi tentunya ya. Nah, teman pro 2 ya, menjaga kesehatan bukan hanya tentang pola makan dan aktivitas fisik, tetapi juga tentang kemampuan mengelola emosi. Dengan mengendalikan stres dan kemarahan secara sehat, fungsi sistem kekebalan tubuh dapat tetap optimal sehingga tubuh lebih siap melawan berbagai penyakit.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Kita teman Pro 2 saat ini sudah pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Welcome back to MLZ Music Live, cuy.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betapa gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik.
0: Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana akhir ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Oh. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Mas Anang.
1: Diingat lagi Mas Gaya. Diingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Oh, setahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Bener-bener.
2: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol, bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Nggak boleh itu HP.
2: Nggak boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: Okay. 40 songbank setiap minggunya. Okay. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Sih berarti ada tugasnya juga ya. Dikasih HP dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali
0: gitu.
1: Ya.
0: Benar sih. Benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita enggak ada waktu tidur.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya
1: kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
2: Yeah. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
1: Iya, tahu. Gila.
2: Itu tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
0: Oh,
1: Mariah Carey.
0: Ya, wow. Gitu. Wow. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fotonya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh, yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Bener.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
0: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Ellen dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih. Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Ya, begitulah.
1: Jadi nggak sempat di confirm ya?
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di liriknya?
2: Aduh, ada jandol.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja atau kayak ya udah akhir mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend ya.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita teman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Dulu
1: main layangan.
0: Bener. Tarik ulur.
1: Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Paling mentok-mentok mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Sekarang
0: udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN.
0: Oh, sempat ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget. Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu gak akhirnya? Pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini, tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Karena gini, ada.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nggak
0: apa-apa, nggak apa-apa. Boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Jadi dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak, gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Terus okay. Lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku okay. Sekarang itu.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Oh, okay.
2: Soalnya aku berani
0: gitu.
2: Terus kayak, ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke. Baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bingung
2: itu buat dia.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue nggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Oke. Ulangin. Take vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
0: enggak? Lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat ya. Awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Itu gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, ya harus dong.
1: Harus tahu.
0: Ya. Benar.
2: Terus aku kayak izin. Oh, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: itu jujur.
2: Oke, silahkan, enggak apa-apa. Ya udah, kan. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Musisi. Benar.
1: Klunya musisi. Pernah kesini enggak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini, Bang.
0: Beneran bingung. Ya udah, teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu. Wow. Nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop,
0: ada nemu
1: drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kita kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja. Gitu.

0: gitu lan.
1: Oh gitu.
2: Enggak tahu.
1: Waduh.
2: Pengalaman dia gimana?
0: Beda. Iya iya benar benar benar.
2: Oke. Oh,
0: jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
2: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
1: Iya iya.
0: Mana jadi yang enggak.
2: Jangan itu maksud. Iyanya enggak.
0: Iya benar.
2: Iya benar. Oke, jadi kamu pengen sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
1: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
1: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
1: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
2: Wow.
1: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Benar.
2: Dijalanin aja.
1: Iya, jalanin aja.
2: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
1: Ya, kayak aku lah itu.
2: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kita jadi. Bener.
2: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Ya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
2: Iya. Lo mana gitu?
0: Iya sih. Bingung sih.
1: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
1: Ya udah dengerin lah lagu aku.
2: Nah itu dia.
0: Bener.
2: Itu biar gak bingung ya.
1: Yes.
0: Yes.
2: Tapi kalau di menurut Rachel, yes, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
1: Aduh, ketahuan.
2: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
1: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
2: Oh,
0: oke, okay, iya sih. Iya sih.
1: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
1: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
2: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada, gitu.
0: Bisa jadi. Ada gue mah ruin your friendship, bro.
2: Taruhannya gede, cuy.
1: Loh,
0: kan gini. Kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
2: Jadi,
0: high risk return.
2: Tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
2: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Bener.
1: Aman-aman aja lah.
0: Aman-aman aja. Bener.
2: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
1: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
1: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya. 3 tahun gitu ya.
1: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
1: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
1: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
1: Cuma satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
2: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
2: Iya.
0: Kalau kita
2: ya
0: gak jadi.
2: Kita enggak tek-tek ya.
0: Enggak dong.
2: Kita malu.
0: Kita sadar diri.
2: Iya, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
1: Yes.
0: Terlalu mengadu.
2: Kita adu. Siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
2: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama
1: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
2: Proses produksinya?
1: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
1: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
2: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
1: banyak maunya.
2: Jadi mau.
1: Iya, mau ya?
2: Boleh nih gitu. Oh,
1: iya. Di situ.
2: Nice. Tapi dari kesulitan vokal enggak ada sama sekali berarti?
1: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
2: Jago bener. Jago dia bener. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
2: Music Live Chat.

0: Guys, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positif ya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu.
1: Tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadi.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, malam-malam. Bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu waduh. Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke,
0: terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kayak
1: fans
2: club. Celsius.
0: Celsius.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh. Apa aja.
2: Okay. Sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill gak sih?
1: Ada yang bisa di-spill gak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Kalau
0: udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pilot dulu?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official.
1: Oh,
2: dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan tentunya bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2 yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa betul nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung kesini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negesan dari pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Alvia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat malam ya buat Tom Pro 2 semuanya dimanapun berada di Jaga Malam. Kali ini untuk edisi hari Jumat 16 Juli 2026, bareng sama aku Vera Fernanda bakal nemenin kamu Tom Pro 2 untuk malam hari ini, mulai dari pukul 20 hingga ke pukul 24 atau jam 12 malam nanti. Ya, seperti biasa, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan dan juga ada beragam informasi nantinya ya buat kamu Tom Pro 2. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Prodo teman terbaik, kamu Tom Prodo di pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tom Prodo, satu informasi buat kamu. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon hadir sebagai pembicara dalam dialog budaya bersama diaspora Indonesia di Spanyol ya, pada 15 Juli kemarin. Kegiatan yang berlangsung di ruang serbaguna KBRI Madrid ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai peran strategis di diaspora dalam memperkuat diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Duta Besar Republik Indonesia untuk Spanyol Muhammad Najib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Kebudayaan ke Madrid ya. Nah, dalam sambutannya beliau juga berbagi pengalaman bekerja bersama Menteri Kebudayaan serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Kemudian nomor 2, apresiasi serupa juga turut disampaikan oleh Menbud Fadlizon yang dalam kesempatan ini didampingi oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Endah Retno Satuti. Menbud menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari KBRI Madrid serta antusiasisme diaspora Indonesia yang hadir dalam dialog tersebut. Menbud menjelaskan bahwa kunjungannya ke Madrid ini merupakan bagian dari pemenuhan undangan Menteri Kebudayaan Spanyol dan Menteri Kebudayaan Palestina untuk membahas pembentukan aliansi internasional dalam upaya melindungi identitas budaya bangsa Palestina dari ancaman genosida budaya. Nah, menurutnya, perlindungan warisan budaya itu merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional sebagai bagian dari upaya menjaga peradaban dunia, Tom Prodo. Kemudian pada kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan juga memaparkan perkembangan kelembagaan Kementerian Kebudayaan yang kini berdiri sebagai kementerian mandiri. Nah, kehadiran kementerian tersendiri diharapkan mampu memperkuat perlindungan pengembangan, kemudian juga pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Indonesia secara lebih terfokus. Nomor 2, untuk informasi mengenai Menteri Kebudayaan mengajak diaspora Republik Indonesia di Spanyol untuk memperkuat diplomasi budaya. Informasi ini juga bisa kamu akses ya melalui cnnindonesia.com.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: beli ini, ini, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Masih di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo baru aja kita dengerin Nekila, ya lagu terbarunya My Man Gue ya. Lagu yang mewakili para ciwi centil ya. Kesukaan ciwi-ciwi centil belakangan ini. Lagunya tuh ngajarin ciwi-ciwi untuk happy ya sama diri sendiri, bersyukur, kemudian juga pede sama diri sendiri ya. Emang sejauh ini lagunya enak-enak ya, untuk musiknya juga menambah semangat ya buat teman produ yang mungkin malam hari ini masih ada kerjaan ya, harus tetap semangat. Tapi mungkin ada juga sebagian ya, kebanyakan teman-teman di jam segini sudah mulai mau istirahat karena emang sudah waktunya setelah seharian bekerja ya kan, sekolah segala macam. Selamat istirahat, Vera di sini nemenin kamu dengan lagu-lagu hiburan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi teman buat kamu, Tom Pro 2 yang sedang mau beristirahat malam hari ini. Oke. Okay? Habis ini kita dengerin lagu-lagu, salah satunya ada It Get Off, Sedia Aku Sebelum Hujan. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: been slain. Double kill. Ngapain sih, Dek, di situ?
1: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
1: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
1: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
1: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaung sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Head snap.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah

0: pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Jangan
5: Tamu Prado di seluruh kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah terus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dua jalur utama, yaitu penyelenggaraan event pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Dalam keterangannya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana kemarin mengatakan, penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN telah memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM, tenaga kerja, dan perekonomian daerah.
2: Pertama, kami memiliki Karisma Event Nusantara atau KEN yang mencakup rangkaian 125 event daerah yang diselenggarakan di 38 provinsi. Hingga tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 39 event terlaksana dengan 28 diantaranya sudah selesai dikaji dampaknya. Adapun penyelenggaraan ke-28 event tersebut berhasil memikat 2,46 juta pengunjung baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara serta melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, menyerap lebih dari 61.000 tenaga kerja, pekerja seni dan komunitas dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
1: Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 39 event KEN telah digelar. Dari 28 event yang telah dievaluasi, program tersebut berhasil menarik jutaan wisatawan, melibatkan ribuan UMKM, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, serta menghasilkan perputaran ekonomi hampir 197 miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap UMKM melalui regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi produk dalam negeri di platform digital. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Kurnia Ramadana, mengatakan aturan tersebut mendorong produk lokal lebih mudah ditemukan konsumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran. Dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 hari terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa pendengar, di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Topiknya tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungan

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih berkat Anda masih bersama Pro 3 RRI dan seperti biasa kita akan bicara soal Pancasila. Topiknya pada dini hari ini tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
0: Kita ketemu lagi Pak Setio.
1: Ya.
0: Dan pendengar, Anda juga bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada Pak Setio atau kita berdiskusi bersama. Ada mungkin ada komentar ataupun opini Anda mengenai Pancasila dan budaya anti korupsi. Korupsi sedang hangat-hangatnya nih Pak Setio. Dari aparat penegak hukum tiga-tiganya sibuk semua. KPK kemarin OTT juga kepala daerah, lalu kepolisian sedang mengusut 3 kasus korupsi besar, lalu dari kejaksaan itu sedang mengurusi kasus BGN ya, dan ketiganya sedang sibuk dan masyarakat juga tentu memperhatikan terus bagaimana perkembangan kasus ini. Di negara Indonesia yang kita punya Pancasila, tapi nampaknya korupsi merajalela, bukan sebagai budaya anti korupsi, justru sebaliknya. Silakan Pak Setio.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Memang kita dihadapkan pada fakta yang memprihatinkan ya, karena kita tidak termasuk negara yang bebas korupsi, sebaliknya kita termasuk negara yang banyak korupsinya. Dan repotnya ada indikasi bahwa korupsi ini dilakukan justru oleh pihak-pihak yang selama ini diberi mandat untuk mencegah korupsi atau untuk menindak pelaku korupsi. Ya, memang kita harus kemudian mengurai kenapa sih orang melakukan korupsi, kenapa budaya korupsi ini menjadi sangat masif di negara kita. Sejauh yang bisa saya amati, Bung Fajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi ada beberapa motif kenapa orang melakukan korupsi. Pertama memang kita secara sederhana sebut saja karena motif kepepet ya. Jadi
0: para pelakunya,
1: pegawai, ya, para pelaku yang pendapatannya dinilai terlalu kecil, sementara pengeluarannya relatif besar, gitu ya, mencari-cari kesempatan untuk menambah penghasilan dengan korupsi, dengan memakan uang yang bukan haknya. Ya,
0: yeah.
1: Ini kategori kepepet ini saya rasa tetap ada,
0: ada.
1: Gitu. Nah, yang kedua, memang orang melakukan korupsi karena saya menyebutnya sebagai dampak serakahan yang tidak berujung. Jadi dia melakukan korupsi bukan karena kepepet, bukan karena kurang duit. Secara finansial orang-orang seperti ini berlebihan. Tetapi yang namanya keserakahan itu bisa tanpa batas. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai ilusi kebahagiaan. Ada orang-orang berpikir bahwa semakin dia banyak duitnya, dia akan semakin bahagia. Dan untuk bisa banyak duit, dia harus berkuasa, maka dia mengejar kekuasaan. Nah, tetapi untuk mengejar kekuasaan, dia butuh duit juga. Dan ini saling berkait berkelindan sehingga orang berburu di dua aspek ini, kekuasaan dan uang, karena dianggap dua-duanya ini mendatangkan kebahagiaan. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi ada satu lagi Bang Fajar, dan ini yang kemudian perlu untuk kita cermati ya. Jadi ada fenomena orang korupsi itu karena dia ingin dianggap orang baik yang rajin sedekah. Nah, ini saya mau kasih gambaran yang lucu Bang Fajar ya. Jadi kalau ada pejabat, saking jujurnya dia nggak banyak duit, dia akan dikecam oleh lingkungan dekatnya.
0: Oh.
1: Karena dianggap tidak kooperatif. Masa pejabat begitu diminta duit nggak pernah ngasih, gitu ya. Jadi ada budaya masyarakat kita yang memandang pejabat itu harus suka bagi-bagi duit, ya pada akhirnya pejabatnya kepaksa korupsi.
0: Oke, ini menarik nih.
1: Misalnya ya, satu pejabat katakanlah dari satu institusi pendidikan tertentu atau dari satu komunitas tertentu, kemudian nanti representasi tokoh dari komunitas atau lembaga pendidikan itu berkunjung ke tempatnya si pejabat. Lah kalau pulang nggak disanguni kan disanggung. Sementara tidak ada budget yang masuk akal kan, dia mau nggak mau
0: dia. Nah ya, ini menarik juga nih, karena
1: ini ada.
0: Betul, cerita pengalaman teman saya seorang wartawan jurnalis sedang meliput mewawancara langsung salah satu bukan kepala daerah, ini tingkatnya lebih rendah, ini hanya sekedar camat atau lurah, saya lupa keduanya itu. Sampai si katakanlah lurahnya ya, Pak lurahnya minta maaf, Pak Mas maaf ya, kalau di kami mah nggak ada uangnya, nggak ada amplopnya, kayak saya kasih kopi aja ya gitu, karena biasanya itu ada kebiasaan. Kalau sudah sowan ya, ada masyarakat yang datang ke rumahnya, pulangnya disangoni gitu dong, Pak Setio. Karena dirasa bahwa wah ini pejabat nih gitu ya, harusnya ada. Ternyata itu yang juga mendorong perilaku koruptif ya, menjadi koruptif. Betul, ya Pak Setio.
1: Iya. Dan satu lagi Bang Fajar yang kita bisa tenggarai sebagai penyebab korupsi. Jadi high cost politik, ya. Bagaimanapun juga sistem demokrasi liberal saat ini membuat jalan untuk menjadi pejabat itu sangat terjal dan pasti membutuhkan duit yang sangat banyak, ya. Baik kita bicara tentang pejabat eksekutif atau pejabat-pejabat politik yang harus dipilih, gitu ya, lewat sebuah mekanisme pemilihan, pilkada, pemilu, itu tidak ada yang tidak pakai duit, Bang Fajar. Nah, karena memang untuk mendapatkan jabatan itu membutuhkan duit banyak, termasuk merawat konstituen, untuk memelihara tim pendukung, gitu ya. Mau tidak mau, korupsi menjadi sebuah pilihan. Jadi ini kita menyebutnya korupsi yang sangat sistemik, gitu
0: sistemik.
1: Ya. Dan memang tidak gampang kemudian, mau dari mana kita membongkar ini semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Orang boleh bicara tentang Pancasila, tapi kan itu Pancasila diucapkan di tempat upacara.
0: Selesai upacara ya udah biasa lagi.
1: Dunia nyata berbeda. Dunia nyata membuat mereka susah untuk mengelakkan korupsi. Itu fakta yang bisa kita temukan.
0: Iya, Pak Setio, kita tahan dulu, ada pendengar. Saya coba terima pendengar lagi ya. Silakan. Kami undang lagi untuk Anda bisa bertanya langsung atau berdiskusi. Dalam konteks ini mungkin Anda mempunyai pengalaman, punya pemikiran tersendiri soal Pancasila dan budaya anti korupsi. Pancasila itu sudah sangat-sangat indah dan bagus sekali. Kalau sila pertama soal ketuhanan, tentu saja setiap agama mengajarkan gak boleh mengambil hak orang lain, dosa. Sampai sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil seluruh rakyat Indonesia, itu konteksnya kepada pejabat publik. Jadi gak bisa untuk diri sendiri, untuk kelompoknya, untuk pendukungnya, untuk tim suksesnya aja, tapi harusnya adil kepada semuanya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, utama dalam konteks pejabat publik. Itu sila kelima. Belum lagi sila kedua, ketiga, keempat, semuanya mengajarkan untuk gak ngambil hak orang lain. Tapi kita punya Pancasila ini kok korupsinya tetap merajalela ya, gitu. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo, pagi.
1: Pak Caswa ini rajin sekali.
2: Salam Pancasila, jaya.
0: Jaya, pagi.
1: Salam Pancasila, Pak Caswa.
2: Jaya. Gak ada permainan bola ya, jadinya Pancasila.
0: Tetap jaya juga.
2: Iya, salam sehat semuanya, Pak Setio ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Pak Janugoho.
0: Iya.
2: Jadi tentang Pancasila, saya sih sebenarnya nggak bosen ada hadirnya Pak Setio dengan penyiar. Tapi saya Pak Setio, kayaknya yang nggak korupsi itu ya, kayaknya Pak Setio dengan penyiar, dengan orang-orang tuna netra doang. Yang lainnya karena mau korupsi gimana ya? Jadi gini,
0: gimana tuh Pak Caswa?
2: Saya sih sebagai masyarakat awam. Jadi sekarang ini permainan akan menyalonkan apapun jarang, ibarat 50% semuanya pakai uang. Ya. Akhirnya uang tersebut itu harus lagi. Kembali lagi tidak mencukupi dengan gajinya sendiri, akhirnya korupsi. Korupsi ini akhirnya merajalela. Merajalela sekarang ini tinggal penegak hukumnya saja. Dengan presiden apa yang dikatakan sebelum penyalonan kayak gitu. Tapi saya ya sekarang kalau misalkan ada pencalonan lagi, jangan sampai masyarakat tersebut ada orang iming-iming uang seperti ini.
0: Oh,
2: jangan
0: amplop,
2: bisa
0: amplop.
2: Amplop, ya.
0: Jangan
2: jadi
0: diterima.
2: Karena apa? Karena apa? Itu pasti ada imbalan.
0: Imbalannya
2: karena
0: apa tuh?
2: Karena berarti seorang dia itu pengennya menang seperti itu.
0: Iya.
2: Belum yakin ke dirinya mas,
0: sendiri.
2: Dirinya dia sendiri gitu.
0: Iya, jadi belum sehingga harus ngasih calon yang nyoblos nih, yang punya hak suara.
2: Iya.
0: Jadi harus
2: soalnya
0: dibayar
2: kan
0: dulu.
2: Di Jawa Tengah pun seperti ini, Bung Fajar ya. Calon apapun ada yang minta salon lah, ada yang minta inilah.
0: Tapi masalahnya gini Pak Jaswa, ini kan kita itu kan money politik ya. Ngasih amplop serangan Fajar, bukan serangan saya, serangan Fajar biasanya itu jelang-jelang pencoblosan. Tapi kemudian ada fenomena yang mungkin hanya beberapa tempat aja nih. Mungkin enggak di Brebes, mungkin enggak Pak Jaswa, mungkin bukan tetangganya Pak Jaswa, bukan di Brebes atau di tempat lain. Pas mau pencoblosan, ketika disuruh milih, ada duitnya enggak? Nah, malah masyarakat yang minta nih. Ah, enggak ada amplopnya, males ah gitu.
2: Iya,
0: akhirnya
2: hatinya beda Mas Fajar. Bedanya kayak gini. Kadang-kadang ketika misalkan ya Bung Fajar nih memberikan uang sama saya. Misalkan saya tolong ya harus nyoblos dengan saya. Saya akan mengamplokin dengan Pak Caswa. Saya diterima uang dari Mas Fajar loh. Tapi kan hatinya beda. Ah, saya mau menoblosnya Pak Setio aja.
0: Oh gitu. Gitu. Kan. Jadi di bilik suara begitu. Itu rahasia dan
2: ya, iya.
0: Bebas mau milih siapa aja. Duitnya diambil, iya. Nyoblosnya beda gitu Pak Caswa.
2: Iya.
0: Oke,
2: Pak. Sekarang di sini kayak gini Bung Fajar ya. Kembali lagi. Ini di saya ada calon kepala desa ya.
0: Oh, kepala desa.
2: Yang dua, yang tiga main uang.
0: Yang satu
2: yang
0: enggak.
2: Yang satu enggak main uang.
0: Iya.
2: Tapi yang ketiga tersebut itu waktu dulu itu diterima uangnya semua, tapi noblesnya dengan orang yang enggak memain uang. Seperti itu Bung Fajar.
0: Wah.
2: Jadi
0: ini, kan pendidikan politik ya. Oke.
2: Okay. Dengan masyarakat kita jangan seperti itu. Yang rugi siapa?
0: Iya.
2: Sekarang kan di Indonesia ini hukumnya lemah. Jadi enggak ada hukuman mati para koruptor.
0: Iya.
2: Merugikan okay. Uang negara,
0: iya.
2: Merugikan uang rakyat.
0: Oke, okay. Baik, jadi terima kasih Pak Jaswa.
2: Terima kasih Bung Fajar.
0: Iya.
2: Terima kasih Bu Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Ini tentang tadi Pak Setio bilang menyambung apa yang disampaikan Pak Setio soal biaya politik yang tinggi. Itu Pak Caso menggambarkan mungkin salah satu diantaranya biaya politik sebelum pencoblosan Pak Setio. Ada Mbak Gebi dulu di Yogyakarta. Mbak Gebi, selamat dini hari, ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas.
0: Iya pagi, silakan.
3: Selamat pagi.
0: Mendengar
3: Mas
0: suara
3: dengan siapa? Pak Dewantoro ya?
0: Pak Setio Hajar Dewantoro, ya. Iya.
3: Lebih mudah di hafalnya Pak Dewantara.
0: Apa Dewantara?
3: Dewanturu.
0: Iya. Iya.
3: Oke, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Selamat pagi.
3: Kalau mendengarkan dari tadi dari Pak Dewantara mengatakan alasan korupsi. Dari berbagai macam hal tadi itu alasan korupsi sehingga jadi korupsi gitu ya. Itu rasanya kayak semacam rilis kebenaran bahwa korupsi itu memang harus ada.
0: Nah, ini menarik juga nih. Perlu di iya ya. Lalu Pak Mbak Gebi.
3: Lalu Kalau alasannya itu memang seperti itu ya, dalam pemahaman sederhana itu memang ya kayak gitu. Tetapi sebenarnya kan sebagai manusia itu punya harga diri ya, punya harga diri, punya kualitas diri, punya moral yang harus dipertanggungjawabkan. Seharusnya, sebaiknya itu ya, kalau memang bukan haknya ya jangan diambil lah. Iya dong.
0: Korupsi itu kan maling ya kan, mengambil bukan haknya gitu. Harusnya itu menjadi standar setiap insan manusia, enggak ngambil milik orang lain gitu ya.
3: Ya, tetapi mengapa pengingkaran terhadap kualitas diri itu terjadi begitu merajalela di Indonesia?
0: Ini pertanyaan menarik ini.
3: Saya merasa bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi teladan dalam hidup itu sepertinya kualitas dirinya menjadi keropos dan habis. Sehingga tindakan-tindakan yang melanggar aturan etik dan moral, juga kehidupan sosial masyarakatnya itu tidak ada sama sekali. Saya merasa sangat sedih mas dengan realitas korupsi yang apalagi akhir-akhir ini.
0: Iya, banyak
3: orang-orang
0: banget
3: yang seharusnya seharusnya menjadi penegak keadilan, tapi justru
0: ikut ke dalam pusaran korupsi. Ya, ke dalam pusaran korupsi.
3: Korupsi itu jadi rasanya tuh ya ini karena ditetapkan sebagai tersangka lalu membalas ini kemudian
0: jadi masyarakat cuman jadi penonton aja nih gitu ya.
3: Terjadi kesepakatan antar dua penguasa itu lalu ngomong bahwa MBG jangan dikutik-kutik yang di sana-sana. Sama aja gini. Saya sedih banget loh mas. Sementara yang tidak jelas kesalahannya divonis berat-berat dengan apa itu yang harus bayar ini sekian.
0: Iya, kompensasi. Iya, iya.
3: Ngeri sekali gitu loh mas, kayak gitu.
0: Jadi
3: okay. Internasional Indonesia.
0: Ya baik, makasih Mbak Gaby.
3: Jadi orang Indonesia jadi malu. Jadi rasanya kemarin ada sinkronnya dengan tema yang kemarin tuh, banyak warga negara Indonesia minta pindah warga negara.
0: Oh iya, kemarin Pro 3 RRI bahas itu. Iya. Pindah ke warga negaraan.
3: Mungkin ada benang merahnya karena Indonesia ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Gaby.
3: Sama sekali.
0: Waduh, ini untuk Bung Sabil dan Bung Zahran di pengarah acara pada dini hari ini. Kita nanti coba dihubungin lagi Pak Ramli dan Pak Dasrunnya ya. Supaya saya gak lupa juga nih pertanyaannya dari Pak Caswa dan juga Mbak Gaby ya. Oh lanjut dulu, oke. Pak Ramli. Pak Ramli halo, selamat dini hari Pak Ramli.
4: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya silahkan Pak Ramli.
4: Saya mau komentar gini Bung Fajar. Karena kawan saya kan banyak di Banda Aceh ini kan. Pembesar-pembesar lah gitu. Calon gubernur harus punya uang 5M dia.
0: Itu sudah sudah tahu semua masyarakat tuh kalau mau nyalon maju jadi gubernur minimal punya uang 5M dulu gitu Pak Ramli.
4: Iya. Harus punya modal.
0: Iya.
4: Habis itu calon wali kota Bandar

0: Terima kasih Pak Dasren, silakan.
1: Begini, memang zaman sekarang kadang-kadang saya yang korupsi itu digembar-gemborkan, tapi saya keinginan kok dalangnya tidak sama sekali tidak dibicarakan, itu gimana ya Mas Wajar?
0: Dalang-dalang korupsi.
1: Iya, dalang korupsi yang jelas kan jadi orang-orang di apa itu yang korupsi ya korupsi itu mungkin di belakang ada seorang dalang yang jadi pendukung. Nanti seandainya ada apa-apanya, tanggung jawab saya contohnya seperti itu.
0: Oh, backupnya, backingannya.
1: Iya, terus begini, kadang-kadang memang ya apa memang pilihan bupati apa DPR ya memang rakyat kadang-kadang punya prinsip begini. Siapa yang ngasih uang ya itu yang jadi pilihan saya.
0: Nah, Pak Dasrun juga enggak gitu. Aduh, gimana nih?
1: Ya, kebanyakan seperti itu.
0: Pak Dasrun juga terima juga nih kalau enggak dikasih enggak ada amplopnya enggak nyoblos gitu.
1: Kalau saya itu kebanyakan golput.
0: Oke, baik.
1: Presiden saja itu. Ya. Milih Pak Presiden.
0: Iya.
1: Terus saja milih Pak Prabowo. Kalau yang lain-lain sama sekali tidak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Golput atau tidak memilih itu merupakan hak politik memang. Tapi sebaiknya menggunakan hak politiknya untuk keberlangsungan demokrasi. Sayang banget kalau misalkan nanti yang terpilih adalah calon yang track recordnya tidak bagus. Sayang banget hak suara kita. Jadi Pro 3 RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam setiap kontestasi politik, pemilu, pilkada dan lain sebagainya, gunakan hak pilih Anda dalam garis besar sebaik-baiknya. Ya, harus dengan pertimbangan yang matang, bukan atas dasar amplop. Jadi tiga orang money politik, Pak Caswa, Pak Ramli, Pak Dasrun. Biaya politik yang tinggi itu menyambung apa yang dipaparkan oleh Pak Setio, itu salah satu pintu masuk dari korupsi. Dan yang kedua ada Mbak Gebi di Yogyakarta. Dari penjelasan Pak Setio di awal, seperti korupsi by needs, karena kebutuhan, karena mendesak. Corruption by greed, karena keserakahan, udah kaya, udah mapan, udah punya segalanya, tapi karena serakah, ya gak ada cukup-cukupnya, korupsi terus dan terus. Itu dua. Lalu kemudian Pak Setio juga mengatakan karena sistemik. Jadi siapapun orang bersih yang masuk ke dalam lingkungan itu, dalam pusaran itu, akhirnya karena sistemnya begitu, terbawa pusaran itu. Jadi kalau misalkan pengen lurus dalam sistem yang koruptif, seperti orang waras di tengah orang-orang yang jadi orang gila di tengah orang yang waras gitu. Jadi kayak kok saya sendiri nih, ini harusnya gak boleh nih, angkanya harusnya segini nih, ah udah kemarin-kemarin juga gitu gitu. Akhirnya terikut pusaran itu, mau gak mau, suka gak suka, ya udahlah karena sistemnya begitu gitu ya. Atau tadi terakhir Pak Setio, karena faktor eksternal, bukan dari dirinya tuh sebagai pejabat publik, oke, saya akan amanah. Tapi dorongan dari luar, seperti ketika ada masyarakat yang sowan ke rumahnya, itu, Pak ini gak ada uang rokoknya nih Pak, gak ada uang bensinnya Pak gitu. Waduh ini saya gaji aja sekian gitu ya, buat sehari-hari aja masih kurang. Akhirnya karena seringnya begitu ya udah, akhirnya terpaksa dalam tanda kutip korupsi. Nah Mbak Gepi mengatakan dengan alasan-alasan itu terkesan ada pembenaran dalam tanda kutip untuk melakukan korupsi. Padahal setiap individu, setiap jiwa, soul ya, setiap nyawa manusia, setiap manusia pasti sejak lahir itu punya basic standar moral. Ya minimal gak perlu diajarin, gak boleh ngambil hak orang lain, itu udah menjadi standar lah. Harusnya kan gitu, Pak Setio. Silakan nih, ada 4 pendengar kita. Untuk ikut berdiskusi.
2: Terima kasih Bang Fajar. Terima kasih juga para pemirsa ya. Tentu saja kita tidak dalam posisi membenarkan perilaku korupsi. Mau dari sudut pandang apapun, jelas koruptor itu bersalah. Salah secara moral,

0: salah secara religi, salah secara spiritual, salah juga secara hukum positif kan. Karena jelas bahwa kalau kita bicara hukum positif juga tidak ada satu pasal pun yang
1: membenarkan.
0: Tapi memang kita harus membaca kenapa korupsi itu terjadi dengan segala alasannya. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana supaya perilaku korupsi ini tidak terus-menerus terjadi. Ya. Tentu saja kalau kita hanya mengandalkan pada moralitas gitu ya, ya siapa sih yang tidak tahu bahwa korupsi itu salah? Kita tanya saja kepada para koruptor, tahu nggak kalau korupsi itu salah gitu ya? Ya secara umum akan mengatakan bahwa itu salah, tapi tetap melakukan juga. Nah, makanya kita harus mulai merumuskan ataupun berpikir tentang cara yang paling efektif gitu ya. Kalau sejauh saya bisa renungkan, Bung Fajar, tetap bagaimanapun juga, ini yang harus memutus adalah pemimpin tertinggi. Karena ini sudah membudaya, maka harus ada ketegasan dari inti kekuasaan. Tentu saja, ya harus sang penguasanya yang kemudian memberi contoh tidak korupsi sekaligus punya keberanian untuk mendorong penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Gitu ya. Tapi juga ini tidak mudah kalau yang menjadi pemimpin tertinggi mencapai jabatannya juga dengan money politik gitu ya. Jadi ini kayak lingkaran setan, Bung Fajar. Ya, kita mau dari mana gitu ya. Misalnya ini kita bicara yang real aja ya. Kita mau sistem pemilunya diubah menjadi lebih baik supaya tidak ada money politik. Tapi pertanyaannya, bisakah ya masyarakat itu mendorong ada undang-undang yang lebih bagus atau kembali pada undang-undang dasar 1945 yang asli gitu ya? Kalau nggak ada duitnya, apakah DPR mau bersidang kalau nggak ada duitnya? Kan? Jadi ini mau dari mana kita mulainya kan? Jadi secara teoritik sih nggak ada yang susah untuk mengatakan solusinya begini-begini, tapi prakteknya tidak gampang ya. Jadi ini kita membutuhkan sebuah momentum keajaiban sih kalau bahasa saya. Karena secara nalar ini nggak ketemu, ini mau dari mana gitu ya. Nah, kita misalnya ambil contoh beberapa puluh tahun silam. Ada Jaksa Agung yang dikenal sangat lempeng gitu ya. Pak Baharudin Lopa. Di zamannya Gus Dur. Beliau itu menjabat sebagai Jaksa Agung itu gak lama, itu gak hari pak. Tiba-tiba ditemukan meninggal dunia. Itu tokoh yang diharapkan bisa memberantas korupsi. Ketika tidak di backup kekuatan, ya akan ada saja yang membuat peristiwa yang tragis. Pasti Mas Fajar juga pernah mendengar kisah jenderal di masa lalu ya, Jenderal Agus Wirahadikusuma. Ponakannya Pak Umar Wirahadikusuma. Itu juga ditenggarai meninggal tanpa alasan yang jelas ya. Tiba-tiba meninggal setelah beliau coba untuk mengungkap kasus korupsi di kesatuannya.
1: Termasuk jadi, kita punya Kapolri Pak Hugeng dulu ya.
0: Betul, Pak Hugeng tidak meninggal tapi
1: ya dicopot jabatannya.
0: Dicopot jabatannya. Jadi ini mau bagaimana gitu ya? Bukan kita mau mengatakan bahwa korupsi ini benar ya, tapi memang ini menjadi sesuatu yang tidak hanya sistemik tapi juga kultural. Jadi memang harus ada kekuatan besar yang mengubah gitu ya, tapi dari dalam gitu ya.
1: Embrionya itu tidak bisa dari bottom up, dari masyarakat ke atas, tapi justru dari.
0: Sekarang saya mau tanya, Bung Fajar. Di mana ada demonstrasi yang tidak dibiayai?
1: Ayo, dari mana yo?
0: Lawang demonstrasinya aja juga. Kalau nggak ada uang cepek, nggak ada uang dua cepek, nggak jalan.
1: Nggak ada yang organik emangnya ya, maksudnya ya?
0: Nggak ada yang organik, nggak ada yang otentik ya. Kalaupun ada ya nggak akan laku. Jadi ini bukan persoalan sederhana, Bung Fajar. Jadi kita kalau secara idealistik sudahlah, kita semua gampang sepakat korupsi itu salah.
1: Iya, tentu ya. Saja.
0: Tetapi bagaimana mengubah agar negara kita dari negara yang korupsi menjadi tidak korupsi, itu persoalan yang sangat berat.
1: Dan ya. saya nah, sedihnya gini nih, Pak Setio. Saya sedihnya gini, ketika konferensi pers, kejaksaan, kepolisian, KPK mengumumkan, misalkan KPK mengumumkan OTT Bupati A, Kepala Daerah B, atau Dirjen apa gitu ya, OTT. Saking seringnya, Pak Setio, itu sudah kebal telinga dan hati kita, Pak Setio. Jadi kayak, oh OTT lagi, oh udah. Padahal harusnya itu menjadi sesuatu yang apa ya, apa episentrumnya tuh harusnya magnitudnya tuh 8 atau 9 9 gitu, jadi mengejutkan dan
0: jadi menjadi sebuah terapi kejut.
1: Iya, dan sesuatu yang ini salah, ini bukan sesuatu yang terbiasa dan akhirnya menjadi biasa, dan akhirnya kita sudah tidak peduli lagi. Jangan sampai seperti itu gitu.
0: Iya, kan memang gini juga Bung Fajar ya. Ada yang mengusulkan supaya korupsi ini stop, satu pemiskinan.
1: Oh iya.
0: Pemiskinan koruptor ya, perampasan aset.
1: Perampasan aset
0: yang
1: ini.
0: Yang kedua hukuman mati.
1: Gitu.
0: Tetapi kita harus hormat Bung Fajar. Kalau sistem hukum kita belum berkeadilan gitu ya, semakin dikeraskan itu akan semakin memakan korban yang tidak bersalah.
1: Oke. Okay.
0: Karena hukum seindah apapun itu tetap bisa dimainkan kalau yang ada di inti kekuasaannya tidak komitmen untuk menegakkan hukum itu sendiri.
1: Oke.
0: Hukum yang kejam, hukum yang keras itu akan memakan korban yang paling lemah, kan yang paling bersalah. Ya, sebetulnya dengan hukum yang ada sekarang ini, yang dibutuhkan bukan pertama kali adalah mengubah hukumnya, tapi memastikan orang yang ada di puncak kekuasaan tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi betul-betul menjadi contoh dari penegakan hukum. Yeah. Nah, ini yang sekali lagi sesuatu yang tidak gampang ya. Saya sering bicara ke teman-teman gitu ya. Saya mau tanya pada teman-teman, ini maksudnya teman-teman seperjuangan saya lah. Anda kan semua pasti tidak suka melihat pelaku koruptif gitu ya. Anda bolehlah mengkritik pejabat segala macam gitu ya. Gitu ya. Pertanyaannya, kan sekarang Anda melakukan itu karena Anda belum jadi pejabat.
1: Jadi jangan-jangan nggak saya nggak korupsi karena nggak ada kesempatan ya?
0: Belum punya kesempatan.
1: Aduh.
0: Ya, ini hal yang harus clear gitu ya. Makanya kita kalau secara psikologi, saya punya formula dan saya udah buktikan gitu ya bagaimana tidak menjadi orang yang koruptif, tidak apa namanya tergoda untuk mengambil yang bukan haknya. Itu ada sebuah disiplin sendiri gitu ya.
1: Yeah.
0: Tetapi itu tidak gampang sampai ke level itu Bung Fajar ya.
1: Yeah.
0: Jadi memang ada sebuah disiplin spiritual lah, supaya orang itu memang tidak tergiur dengan hal-hal yang bukan haknya. Ya. Nah, kalau kita mau memunculkan generasi baru yang anti korupsi, maka pengajaran Pancasila yang betul-betul sampai meresap ke tulang sumsum itu yang diperlukan, gitu ya. Bagaimana menciptakan generasi baru yang mau diiming-iming apapun tidak mau korupsi, itu penting Bung Ajat.
1: Okay.
0: Nanti kita bahas mungkin
1: baik.
0: Setelah sesi berikutnya ya.
1: Oke, okay, baik, juga. Baik kalau gitu kita break dulu ya. Terima kasih Pak Setio, selamat pagi. Ya,
0: terima kasih.
1: Kita break dulu jelang warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah pusat mengusulkan Gua Liangkobori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua di dunia berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi warisan dunia UNESCO.
1: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
2: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liangkobori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadli Zon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi. Terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua. Apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisan. Jadi hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liangkobori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
3: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya akan membangun akses jalan. Ya.
2: Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan mengembangkan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
2: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan industri penerbangan di tanah air dengan mempercepat konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui MOU kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut BIJB memiliki lokasi strategis di Kertajati, Majalengka. Posisi strategis BIJB dinilai dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. BIJB juga merupakan penghubung untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada di selatan Jawa Barat. Pemerintah ingin memastikan kerjasama dapat terrealisasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan perawatan berbagai jenis pesawat di BIJB.
1: Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah transformasi Kertajati bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan termasuk untuk kepentingan sipil dan militer. Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik karena kita harus berpikir besar bukan hanya dalam negeri tapi juga kenapa tidak kalau kita punya sesuatu yang berkualitas dan membanggakan juga kita pasarkan ke pasar internasional termasuk tentunya terkait dengan pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Barat khususnya di kawasan perbatasan.
2: Sementara itu, Dirut PT DI Gita Ampereyawan mengapresiasi dukungan pemerintah untuk memajukan industri penerbangan melalui MOU kerjasama dengan BIJB. Ia akan menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, khususnya para pelaku industri penerbangan.
3: Karena dari Kertajati bisa kami langsung antarkan langsung ke industri kami di luar. Karena itu mohon izin Pak Menko, seperti yang terdapat di dalam skup kerjasama, pertama kali kami akan melakukan existing dulu. Kami itu akan bekerja mulai Agustus. Perintah dari Kemhan itu fleet readiness TNI harus bisa naik pada saat 5 Oktober. Kalau kami menunggu 17 Agustus akan diresmikan Pak itu penggunaan kembali Bandara Husein. Itu kami harus menunggu Pak slot untuk terbang flight test. Jadi saya mohon izin pertama kali akan kita manfaatkan adalah untuk semua flight test fleet readiness hasil pemilihan kami.
2: Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kepala Biro Perekonomian Serda Jawa Barat Budi Kurnia mendukung pengembangan BIJB. Ia mendorong melalui kerjasama tersebut dapat terjalin kolaborasi nyata yang terencana dan konsisten.
4: Menjadi salah satu pusat industri dirgantara nasional, sebuah kawasan yang diharapkan mampu melahirkan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri nasional, inovasi dan ahli teknologi. Karena itu harapan kami dari momentum penandatangan memorandum saling pengertian ini, kita dapat mewujudkan kerjasama yang nyata dengan langkah yang terukur serta implementasi yang konsisten sehingga mampu memberikan manfaat.
2: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap melalui kerjasama antara PT DI dan BIJB memiliki potensi besar untuk pasar industri penerbangan domestik dan internasional. Potensi pasar tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan industri penerbangan di dunia, terutama di Asia Pasifik dan Afrika. Dari kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's heading on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
5: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
5: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
5: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus kita harus gimana nih?
5: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
5: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam kebersamaan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kami masih coba untuk menghubungi narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro, bicara tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Sudah terhubung lagi Pak Setio, selamat dini hari Pak. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, kita sambung lagi Pancasila dan budaya anti korupsi. Tadi kita membahas tentang pejabat publik yang korupsi. Saya mulai sesi kedua ini dengan pertanyaan tadi sempat saya merenung gitu ya Pak Setio.
1: Iya.
0: Jangan-jangan, jangan-jangan nih Pak Setio.
1: Iya.
0: Bukan pejabat publik aja, korupsi itu ada di sekitar kita, bahkan masyarakat-masyarakat biasa seperti saya.
1: Iya.
0: Korupsi itu kan mengambil hak orang lain,
1: iya,
0: yang bukan haknya gitu ya Pak Setio.
1: Iya.
0: Kalau lagi ngantri di selip gitu ya, ada yang menyelak antrian, apa bahasa Indonesia menyelak antrian? Itu kan bukan haknya tuh mengambil hak orang lain. Iya. Yang ngantri iya, sudah lama akhirnya mundur lagi lama lagi. Atau iya, kita melihat fenomena sehari-hari di sekitar saya misalkan di jalan raya. Trotoar haknya pejalan kaki. Tapi ya udah, kalau satu motor lewat ya semuanya ngikut. Yang di belakang itu aja motor bisa lewat, saya juga bisa dong gitu ya biar enggak macet. Nah, atau trotoar yang diperuntukkan bukan sebagai pejalan kaki, dimakan trotoarnya untuk misalkan berjualan.
1: Yeah.
0: Atau saluran air yang harusnya bisa mengaliri air jalan gitu supaya nggak banjir, di semen untuk memperluas misalkan rumah atau memperluas toko, membuat parkiran, dan akhirnya yang merugi ya orang-orang sekitar. Jangan-jangan korupsi hal-hal seperti itu memang kita tanpa sadar juga melakukan korupsi begitu Pak Setio.
1: Iya. Iya. Halo.
0: Iya, silakan. Iya, silakan Pak Setio.
1: Iya. Kalau kita bicara tentang korupsi ya Bung Fajar, ini kan bicara tentang karakter dan perilaku yang tentu saja dia punya akar-akar psikologis. Secara faktual jelas ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang sedang punya jabatan gitu ya. Jadi banyak sekali juga di antara rakyat, orang-orang yang kita katakanlah orang biasa ya, yang juga melakukan korupsi, punya watak koruptif seperti yang tadi Bung Fajar sampaikan. Jadi yang membedakan dengan pejabat adalah yang rakyat ini belum punya kesempatan aja jadi pejabat. Nah, memang ini yang kemudian harus ada sebuah strategi kultural ya. Bagaimana membuat semakin banyak orang tidak punya watak koruptif. Tapi memang ini juga sesuatu yang tidak gampang dinalar ya. Ya agak-agak misterius Bung Fajar ya, karena kita harus mengakui ya, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang bertuhan.
0: Iya.
1: Kita punya Pancasila.
0: Agamis lah.
1: Ini yang orang juga sangat agamis rata-rata gitu. Iya. Tetapi pada faktanya perilaku koruptif ini sudah sangat meruyak di mana-mana ya. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana gitu ya. Bahkan ketika seseorang diberi mandat mengelola dana publik gitu ya, bikin yayasan, bikin ormas gitu ya, mau labelnya apapun, untuk tidak korupsi di situ juga tidak gampang. Bahasa lugasnya itu banyak orang dikasih kesempatan dikit aja nyolong. Nah, kan, ini mau bagaimana gitu ya, sementara ya tidak ada satupun yang ingin korupsi ini terus berjalan. Makanya saya begini Bung Fajar ya, saya punya concern sangat tinggi terhadap perkara ini. Tetapi memang dengan melihat problematikanya luar biasa kompleks ini, harus ada sebuah terobosan yang realistis yang bisa kita lakukan. Nah, makanya saya tidak bisa bicara panjang juga kalau tidak memulai dari diri sendiri gitu ya. Saya misalnya ambil contoh Bung Fajar. Kami di Pusaka Indonesia itu kan betul-betul berkegiatan dengan dana swadaya ya. Kami ini kegiatan apapun itu saweran, gotong royong ya, ada yang nyumbang 50.000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000 dan seterusnya lah. Nah, kami ingin memastikan bahwa uang rakyat ini ya itu tidak kami pergunakan untuk kepentingan personal, misalnya saya sebagai ketua umumnya. Makanya di satu sisi saya sendiri harus punya disiplin ya, disiplin yang kuat supaya tidak tergoda terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan uang. Yang kedua, memang ada sebuah sistem yang transparan, sistem yang akuntabel gitu ya. Jadi setiap bulan pasti kita kasih laporan keuangan detail, uang masuk berapa, keluar berapa, untuk apa saja, semua bisa mengakses gitu ya. Nah, tetapi yang lebih penting daripada itu memang pendidikan terus-menerus dalam soal karakter. Jadi memang kayak di Pusaka Indonesia ini, kita menggembleng para kader itu, ya bahasa gaulnya itu habis-habisan. Dan tentu memang harus berangkat dari keteladanan. Sekarang Bung Fajar bayangkan gitu ya, kita ngomong jangan korupsi gitu, tetapi saya yang sebagai pemimpinnya justru menjadi contoh buruk, saya yang nyolong duluan, ya ucapan saya akan berguna apa tidak? Enggak berguna, Bu.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, ini perkara keteladanan, perkara penegakan hukum gitu ya. Kalau ada yang salah ya kita katakan salah, harus diproses dengan benar gitu ya. Nah, ini yang kita belum melihat betul-betul ada di skala yang lebih luas gitu ya. Karena kita seakui Bung, bahkan di ormas-ormas pun juga ini isu yang sangat serius. Isu yang memprihatinkan maksudnya.
0: Iya.
1: Begitu Bung.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini perkara yang harus menjadi kepedulian kita bersama, dan mari kita menjadi pemberi solusi yang nyata ya, dimulai dari lingkungan terdekat yang kita bisa jangkau.
0: Oke, okay, baik. Saya terima pendengar lagi ya. Saya undang pendengar ya, lagi ya. Kita berdiskusi bareng tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Yang kalau bicara dalam konteks korupsi, mungkin beberapa hari terakhir ini terasa semakin heboh, semakin santer diberitakan, yeah, karena betul, sedang betul. Menjadi menyita perhatian publik ya. Padahal kita punya Pancasila, kok bisa ya kayak sekarang ini gitu ya. Sekarang saya coba ke Pak Ismail di Pariaman. Pagi Pak Ismail.
2: Selamat pagi Bung Fajar.
0: Salam sehat Pak Ismail, silakan. Ya,
2: salam sehat. Nampaknya Bung Fajar ada kawan ini buat dialog.
0: Ada kawan ya?
2: Iya ada kawan. Selamat.
0: Pak Setio, Pak Setio Hajar Dewantoro.
2: Iya, saya panggil Bung karena Bung. Dia pejuang untuk mencari kebenaran.
0: Siap, Bung Setio. Oke. Okay. Bung
2: Setio ya.
0: Iya.
2: Ya, salam dini hari.
0: Iya.
2: Gini Bu Fajar dan Bu Prasetyo ya, karena hemat saya, jangan dulu kita bicara Pancasila dan budaya anti korupsi. Yang harus diperjelas sekarang ini adalah untuk anti korupsi ini apa yang bisa diperbuat. Kenapa? Karena semuanya membuat indikasi terjadinya korupsi itu banyak sekali sistem. Sistem yang ada yang menciptakan akhirnya terpaksa korupsi. Nah ini. Jadi nanti jika kalau seandainya sistem misalnya money politik segala macam untuk mencari jabatan itu memang masih masif dan terjadi. Ongkos politik, ongkos partai segala macam buat mencalonkan diri masih mengganggu, membebani bagi para pejabat. Ini akan sangat, ya apalah namanya, kalau kita bicara Pancasila sih tinggal Pancasila Bung. Nah, kalau sistem ini bagaimana mau jadi pejabat, memang Pancasila membiayai kita untuk jadi pejabat. ini agak-agak sedikit agak apa kata-kata saya ini agak-agak sedikit mungkin agak kurang ada tidak penyandat ini tidak ada aturan kata-kata saya ini karena kenyataannya memang aturan yang ada membuat sistem ini jadi korupsi itu sangat kuat menciptakan korupsi ini sangat kuat mulai dari money politik mulai dari ongkos biaya naik jadi pencalonan itu aja udah sekian-sekian bukan puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Nah ini macam mana diambil dari mana mau jadi pejabat menyelamatkan rakyat bangsa Indonesia ini okay. Harus berkorban sedemikian banyak dari mana uangnya. Nah, ini jadi nantilah bicara dulu tentang Pancasila, bagaimana moral, bagaimana agama. Tapi ya dari mana datangnya memang Tuhan turunkan duit kamu jadi pejabat. Pak Israel, ini duit. Nah, ini. Duit. Tidak ada cerita, duit. Ini inti pokoknya permainan duit ini. Kalau tidak bisa dihentikan, mulai dari pencalonan, mulai dari ya pendaftaran ke partai, harusnya patuh.
0: Itu kalau ini dalam konteks politik, Pak Ismail. Tapi kalau dalam konteks masyarakat, misalkan, apa iya duit itu menyebab, duit itu sebagai kebutuhan yang menyebabkan siapapun bisa berperilaku koruptif, tidak jujur atau bisa mengambil hak orang lain karena materi, karena duit, Pak Ismail.
2: Benar. Begini Bu Hazar, menurut apa saya, nasi saya sekarang ini mungkin tidak ada aturan ini, ya. Yang membuat manusia itu manusia yang beriman atau manusia yang Pancasila itu mabuk ada tiga perkara. Pertama uang, yang kedua barang yang memabukkan, yang ketiga wanita. Kalau salah satu dari tiga faktor itu yang udah kena ya udah mabuk dah, mabuk duit, mabuk jabatan, apa lagi cerita
0: yang mana? Iya.
2: Ya, maaf Bung Prasetyo.
0: Iya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
3: Pagi, Mas Pajar, Pak Setio.
0: Iya, silakan.
3: Ya, soal korupsi, kalau korupsi besar itu kan awalnya kan dari korupsi yang kecil, Mas Pajar.
0: Iya.
3: Contoh, misalnya korupsi waktu, itu juga korupsi juga.
0: Iya.
3: Walaupun KPK nggak ada hubungannya.
0: Iya.
3: Korupsi waktu misalkan nih berangkatnya itu terlambat.
0: Pulangnya cepetan, lebih cepat.
3: Betul. Ada di rumah ada acara ini itu gitu. Datangnya terlambat mungkin ya kebanan lah.
0: Iya.
3: Bangunnya kesiangan lah. Berantem dulu sama suami, sama istri lah dan seterusnya itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa itu bisa dibeli, Mas Wajar. Sogok, sekolah unggulan.
0: Oh, waduh, ini penerima siswa baru ya.
3: Supaya anaknya yang satu beli. Kalau belum masuk ke papan tulis, nggak bisa jawab.
0: Oke.
3: Awalnya dari situ urusannya.
0: Oke.
3: Korupsi itu apa ya? Selain korupsi besar, yang duit itu ngumpul ke satu titik, yang lainnya itu seperti nggak kebagian, itu seperti apa bisa lebih mahal gitu loh mas.
0: Iya ya. baik, terima kasih Pak Roni. Iya, itu hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, bukan masalah uang karena sudah punya jabatan, korupsi uang, ngumpulin batangan emas, iya atau lain sebagainya, tapi hal-hal kecil yang kita bukan sebagai pejabat, kita masyarakat biasa tanpa disadari melakukan hal itu. Ingin cepat supaya jadi, misalkan bikin KTP, kasih amplop. Anaknya pengen sekolah di sekolah yang bagus, kasih amplop. Penerima siswa baru gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Itu yang digambarkan oleh Pak Roni. Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
4: Selamat hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
4: Ikhtiarnya atau usahanya, kayaknya menurut saya yang pas tuh undang-undang perampasan aset lah, yang digodok
0: yang harus disahkan itu Undang-Undang Perawasan Aset, Pak Udin. Supaya apa? Supaya apa?
4: Supaya
0: nggak ada lagi korupsi, nggak kapok gitu.
4: Hukuman mati atau hukuman seumur hidup gitu ya.
0: Oke. Jadi lebih kepada bukan muaranya, bukan hulunya, tapi ke hilirnya aja. Daripada merunut ke hulunya, penyebabnya apa, apakah kurang pendidikan Pancasila atau gimana, tapi lebih baik udah efek jeranya aja udah kasih, biar kapok, biar nggak ada lagi yang korupsi gitu, Pak Udin. Jadi sanksinya diperkuat gitu.
4: Iya, jadi Indonesia tuh udah punya orang yang ingin memberantas korupsi. Jadi dia udah, Indonesia udah punya orang yang lebih melebihi profesi gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Ya, ini menarik nih. Ketimbang kita susah-susah untuk misalkan mendidik karakter sejak dini, menanamkan Pancasila dari PAUD gitu ya. Udahlah, ini karena sudah banyak yang kasus korupsinya terus terkuah, nggak selesai-selesai. Kita langsung ke hilirnya dulu deh, di ujungnya dulu tentang efek jera. Hukumannya dimaksimalkan, tadi ada Pak Udin menyebut hukuman mati, ada perampasan aset dan lain sebagainya. Pak Roni, tentang korupsi di sekitar kita, tidak mengenal pejabat tapi masyarakat seperti kita atau saya sendiri pun kadang apakah tanpa disadari juga seringkali melakukan itu, mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu ya. Pak Satyo silakan.
1: Iya. Terima kasih Bung Fajar dan teman-teman semua yang sudah berpendapat gitu ya. Jadi memang ada banyak strategi untuk membuat perkara korupsi ini bisa ditangani sehingga terjadi transformasi negara kita ini, berkurang tingkat korupsinya ya. Nah, memang soal penegakan hukum jelas ini menjadi perkara yang paling penting gitu ya. Tetapi juga ini problematis Bung Fajar ya, ketika kita tidak punya pemimpin, tidak punya aparatur penegak hukum yang betul-betul kita bisa punya trust pada mereka. Mau dikasih instrumen hukum apapun, itu tetap bisa dimainkan. Ya, sekarang kita misalnya mengacu pada hukum yang sudah berlaku saja sekarang. Ya, seorang Nadiem Makarim itu bisa divonis 10 tahun penjara plus denda yang kalau tidak dibayar itu senilai dengan 5 tahun penjara, total bisa 15 tahun penjara. Ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa soal kesalahan Nadiem ini masih debatable gitu ya, masih bisa dibahas di berbagai sudut pandang, ada yang bilang salah, ada yang tidak gitu ya. Tapi saya mau tanya saja, apakah tidak ada menteri lain, pejabat lain yang kesalahannya lebih gamblang? Mereka yang kesalahannya lebih gamblang itu dapat hukuman apa tidak? Dikasuskan apa tidak? Pertanyaannya kenapa tidak dikasuskan? Tentu karena punya power, punya kedekatan dengan yang paling berkuasa dan seterusnya. Jadi hukum mau seberat apapun, selama ada yang sungguh-sungguh menegakkannya, ini pasti bisa dimain-mainkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bung Fajar, ketika hukum dibuat seberat-beratnya, maka nanti pasti akan ada korban. Yang dikorbankan yang paling lemah.
0: Yang tidak jadi punya backingan, yang tidak punya... Iya.
1: Gitu. Saya tidak mengatakan Nadiem tidak salah gitu ya, tapi kita harus fair soal pembanding. Pejabat-pejabat lain itu apakah tidak lebih gamblang kesalahannya? Ya. Itu banyak kasus tapi kan tidak juga tersentuh. Nah, memang pada akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, ini membutuhkan sebuah keteladanan dari lingkaran yang paling inti di kekuasaan ya. Nah, tetapi ketika misalnya pejabat tertingginya saja sudah bermain-main gitu ya, antara yang diucapkan dengan dipraktikannya berbeda gitu ya, itu terus masyarakat akan bubar. Mau ngomong apapun jadi nggak akan bisa diterima dan prakteknya juga nanti akan jauh sekali dari idealitas. Jadi memang kita membutuhkan waktu yang sangat panjang, Bung Fajar, untuk bisa mengubah situasi dan kondisi seperti ini. Makanya strategi kultural, strategi pendidikan ini ya krusial lah.
0: Oke.
1: Kecuali sekarang begini Bung Fajar, tiba-tiba ada presiden ya, atau ada kandidat atau ada tokoh yang tidak bisa dibujuk, tidak bisa dirayu, tidak bisa takut-takutin, ujuk-ujuk jadi presiden gitu ya. Dia menjadikan dia sebagai contoh. Kalau orang korupsi atau dirinya sendiri korupsi, dia yang pertama-tama dihukum misalnya. Dia tidak membiarkan ada lingkarannya itu yang korupsi. Tidak membagi-bagi jabatan atas dasar
0: kedekatan.
1: Apa namanya? Terima kasih atau atas kedekatan atau balas jasa gitu ya. Tapi sekarang prakteknya kan tidak seperti itu, Bung.
0: Yeah.
1: Jabatan komisaris lah, jabatan wakil menteri, bahkan jabatan

0: Seperti sudah dilihat secara blak-blakan terbuka bahwa oh ternyata kalau mau sukses dekat-dekat aja sama orang.
1: Iya, banyak-banyak menjilat.
0: Iya, banyak pejabat kalau gitu ya. Biar cepet, cepat tahu jadi komisaris gitu.
1: Ya. Oke, okay, pas ini kita berhadapan dengan degradasi value dari jabatan ya. Kita boleh saja tidak suka dengan masa Orde Baru, pelajar ya. Tapi coba kita tengok di masa lalu. Menteri di zaman Orde Baru itu enggak ada yang ecek-ecek, Bung.
0: Iya, iya, iya. Iya, iya.
1: Kita memang harus fair ya, memang oke lah gitu ya, bahwa pada masa itu juga tidak bersih dari korupsi. Tapi ingat, korupsi di masa itu lebih terkelola karena terpusat. Sekarang, bukan hanya yang
0: sporadis ya.
1: Karena ini ide-ide transparansi, ide-ide partisipasi itu pada prakteknya ketika masyarakat sakit, itu akan menjadi celah untuk korupsi yang masif.
0: Okay.
1: Jadi saya punya pengalaman, Bung Fajar ya.
0: Sebentar, sebelum dibagi pengalamannya, Pak Setio, karena ada pendengar kita jauh sekali dari Merauke, Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, selamat pagi. Pak Sutrisno. Oh ya, selamat pagi, Pak Sutrisno.
2: Yo, selamat pagi.
0: Iya, silakan, Pak Sutrisno.
2: Saya bicara masalah korupsi, mumet dulu, Pak Fajar itu.
0: Mumet ya, pusing ya.
2: Orang Jawa bilang mumet. Cuma saya punya pendapat sedikit nih kalau bisa usul nih. Para korupsi itu kalau dipenjarakan supaya dibuatkan di Pulau Buru atau di Nusa Kambangan itu aja.
0: Ya, efek jera lagi-lagi ya, supaya jera ya, supaya kapok ya.
2: Jadi nggak usah di, soalnya apa ya?
0: Di Sukamiskin gitu, difokuskan sana gitu.
2: Iya, yang pencuri ayam aja 3 tahun.
0: Iya, yang korupsi 5 tahun, selisih 2 tahun tuh. Padahal korupsinya miliaran ya. Kalau gitu daripada maling ayam, mendingan yang gede aja sekalian gitu ya, selisih 2 tahun ini gitu. Keluar dari penjara, dapat remisi lebih cepat. Keluar dari penjara, kaya juga tuh.
2: Jadi tolong pemerintah buatkan penjara khusus saja tuh.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Maksudnya ya intinya ya penjara artinya efek jera lah ya, hukumannya ya, dari hukuman ya, dari kita Pak Sutrisno dan juga Pak Udin tuh bicara soal hilirnya lah. Yeah. Ketimbang kita harus merunut ke hulunya, penyebabnya dan lain sebagainya. Pak Hadi di Jakarta Timur. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Hadi dan Pak Setio.
3: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Hadi.
3: Untuk pewawancaranya. Mau kasih tambahan aja.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau Bapak lihat itu tukang parkir, parkir juga sama itu.
0: Gimana tuh?
3: Korupsi.
0: Gimana tuh?
3: Korupsi tukang parkir.
0: Iya, gimana korupsinya tuh?
3: Kan nggak pakai mesin.
0: Oh, parkir liar, bukan pakai seragam, nggak, parkir liar.
3: Enggak juga, enggak liar. Itu di pinggir jalan biasa, protokol.
0: Iya, tapi artinya ini bukan pegawai dari resmi dari Dishub gitu.
3: Oh, justru itu kerjasama dengan Dishub.
0: Oh gitu.
3: Semua daerah parkir yang protokol itu kan.
0: Iya. Oke.
3: Itu kan ada pembagian.
0: Iya, oke.
3: Begitu ada juga pembagian ke keamanan.
0: Iya.
3: Jadi ke polisi setempat. Aduh, itu tiap sore. Itu saya tahu.
0: Iya. Oke, baik. Itu juga termasuk ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Kita itu contoh keseharian kita. Parkir yang sebenarnya itu lahan seharusnya untuk space jalan, tapi dimakan sebagian untuk parkir yang bukan peruntukannya, sehingga macetnya minta ampun. Entah gimana kok bisa dibiarkan begitu aja. Kecurigaannya dari Pak Hadi, ya ini masih dugaan ya, ada kerjasama lah dengan kita nggak tahu juga sih, tapi ya udahlah. Tapi contohnya itulah, jadi ada hak yang diambil. Jadi korupsi itu kan mengambil sesuatu yang bukan haknya, maling lah, nyuri lah gitu ya. Nah itulah yang kita lihat sehari-hari, dan itu seperti ya udah terbiasa gitu. Nah itu sangat disayangkan sekali Pak Setio. Kita belum bicara soal yang korupsi emas batangan atau miliaran nih Pak Setio.

0: Silakan, Mas Setio.
1: Iya, baik. Pertama saya ingin berbagi pengalaman ya.
0: Oh iya, pengalaman.
1: Jadi kita yang pernah hidup di era Orde Baru tahulah bahwa pasca peristiwa reformasi itu banyak orang sangat traumatis dengan Orde Baru ya. Makanya mengusung banyak ide-ide yang dianggap ini bertolak belakang dengan tradisi di Orde Baru ya. Jadi yeah, banyak NGO misalnya itu mengusung ide demokratisasi, transparansi ya, kemudian juga partisipasi gitu ya. Ide-ide yang luar biasa indah di atas kertas, Bung.
0: Iya.
1: Oke. Okay? Nah, saya pernah terlibat di dalam sebuah proyek lah ya, bagaimana mengusung ide demokratisasi, transparansi, partisipasi itu ke level grassroots gitu ya. Bagaimana misalnya ketika ada perencanaan di tingkat kota, kabupaten itu nanti orang-orang dari kelurahan, orang-orang dari RT, RW ya, itu bisa ikut serta. Gitu ya. Idenya kan bagus, Bung.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi, Bung?
0: Apa tuh yang terjadi?
1: Yang terjadi adalah yang muncul di dalam proses penganggaran perencanaan itu adalah preman-preman kampung. Jadi mereka itu ingin ikut serta mencicipi. Jadi namanya partisipasi itu artinya ikutan dong.
0: Iya. Urut rembuk ya kan, musyawarah gitu kan.
1: Proses pembangunan itu menjadi lebih baik, tapi dia mengusung idenya sendiri, mengusung kepentingan sendiri atas nama partisipasi.
0: Atas nama partisipasi dengan unsur pemaksaan, jangan-jangan.
1: Iya.
0: Ya jatuhnya premanisme ya, bukan partisipasi tuh.
1: Bukan. Tapi judulnya partisipasi, transparansi ya. Memang di tengah masyarakat yang sakit ini ide apapun jadi salah jalan.
0: Padahal idenya bagus ya.
1: Idenya bagus ya. Ya. Siapa yang tidak setuju dengan ide otonomi daerah?
0: Iya. Kemudian iya, dana desa, membangun dari desa, dana desa itu kan luar biasa ya.
1: Luar biasa, tapi memang tidak gampang ketika di lapangan.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita mau fair misalnya atau mau lebih objektif gitu ya. Tingkat korupsi antara ketika pejabat daerah atau pimpinan daerah ini dipilih secara langsung dan dipilih oleh pejabat atasannya, lebih sedikit ketika dipilih oleh pejabat atasannya. Ya, karena sekarang setiap pilkada itu betul-betul high cost politik.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Dan itu membuat orang jadi tidak sungkan lagi untuk menjustifikasi praktik korupsinya. Makanya memang ini butuh perbaikan yang luar biasa.
0: Oke, okay, baik.
1: Makanya,
0: Pak Setio, saya kemarin sempat memandu jalannya siaran Piala Dunia ya. Kita lagi heboh soal Piala Dunia nih. Piala Dunia, lalu kemudian ada satu negara yang pencapaiannya Piala Dunia 2026 ini luar biasa adalah Norwegia. Bukan negara Eropa, tapi Norwegia ini 2026 ini bisa masuk ke perempat final. Itu pencapaian prestasi yang sangat luar biasa, menempatkan Norwegia ke peta persepak bolaan dunia. Norwegia ini perlu diperhitungkan. Kemudian yang terjadi, Pak Setio, di sosial media saya, feed-nya itu banyak yang mensugeskan untuk melihat yang patut Anda ketahui soal Norwegia. Ternyata Norwegia itu banyak hal yang menariknya, bahwa Norwegia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah. Dari indeks persepsi korupsi, dari skala 0 sampai 100, kalau 0 itu korupsi banget, 100 itu bersih banget. Nah, Norwegia itu 81. Indonesia berapa ya? Indonesia itu skornya cuma 34. Peringkatnya 109 dari 180 negara. Nah, Norwegia itu skornya 81. Kemudian salah satu yang menariknya lagi adalah biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga menengah itu gratis. Gaji guru di sana itu minimal 90 juta, kalau dirupiahkan 90 jutaan. Lalu kemudian yang menariknya lagi, Norwegia punya dua, kalau ada pendengar Pro3 ada ingin browsing silahkan, ada penjara di Norwegia yang begitu mewah.
1: Bagus.
0: Penjara Halden dan penjara Bastøy. Bastøy itu terindah, kalau Halden itu termewah. Ada TV-nya, ada fasilitasnya luar biasa. Dan yang anomalinya, tingkat kejahatannya di Norwegia terendah.
1: Itu minimalis ya.
0: Terendah. Yeah. Untuk residivis, orang yang sudah masuk penjara, keluar lagi, terus masuk lagi, itu terendah. Jadi pembinaannya tuh berjalan. Membina orang yang bersalah, dihukum, kemudian keluar lagi. Ia bertobat, tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Ini suatu hal yang menarik, sebuah anomali. Bahkan kalau di netizen Indonesia itu komentar-komentarnya lucu. Saya harus melakukan kejahatan apa supaya bisa masuk penjara di Norwegia ya? Itu lebih mewah dari kosan saya katanya. Itu sampai itu lucu, selucu itu netizen Indonesia. Jadi benar-benar apa ya? Sesuatu yang saya enggak habis pikir gitu. Kok bisa mereka itu bisa menciptakan sebuah sistem yang begitu luar biasa, pendidikannya gratis, tingkat korupsinya terendah, penjaranya mewah, tingkat kejahatannya rendah, kok bisa begitu? Padahal mereka nggak punya penghasilan nih maksudnya. Itu gimana tuh? Itu menarik tuh.
1: Ya, memang sangat menarik Bung. Jadi saya kalau ke Norwegia belum pernah ya, tetapi saya ke Denmark, ke Finlandia saya sudah.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya. Ya memang faktanya seperti itu, tidak jauh beda lah negara-negara di Eropa Utara itu. Memang mereka menunjukkan prestasi luar biasa lah dalam soal kemanusiaan, dalam soal pemerintahan gitu ya. Relatif mereka pemerintahnya itu bersih, fokus pada kesejahteraan rakyat dan seterusnya gitu ya. Dan lagi-lagi memang ini bukan perkara yang bisa dibangun dalam waktu yang
0: semalam ya. Ya, ya, atau mungkin memang, kuncinya memang transparansi publik ya.
1: Budaya, budaya dan yang dibangun sejak awal ya. Makanya kita kasih garis bawah Bung. Di sana itu yang ditekankan adalah pendidikan. Pendidikan di sana itu yang terbaik gitu ya.
0: Betul,
1: nah, memang
0: betul.
1: Ini pernah ada salah jalan Bung, ketika kita pernah itu mengirim orang-orang ahli tahun 60-an kemana-mana.
0: Iya.
1: Ya, gara-gara ada peristiwa politik yang tragis itu, mereka nggak bisa pulang.
0: Iya. Ya. Orang-orang hebat.
1: Padahal
0: Indonesia.
1: Kita sudah disiapkan gitu ya untuk membangun pendidikan yang handal di sini. Mm-hmm. Jadi peristiwa politik kita yang membuat kita ini menjadi seperti kayak sekarang ya. Mm-hmm. Jadi kita harus memetik buah yang pahit dari sebuah tragedi di masa lalu, Bung. Dan memang ini memang risiko dari negara yang kaya sumber daya. Kita harus sama-sama akui bahwa ini bukan hanya perkara kesalahan internal kita, tapi juga faktor eksternalnya banyak sekali. Karena kita ini kaya raya, banyak orang pengen mencengkram kekayaan kita. Dan mereka akan memberikan pengaruh dengan cara yang luar biasa.
0: Yeah.
1: Jadi ini nih kita harus prihatin karena dari sisi kita banyak orang yang sakit gitu ya. Di luar sana juga banyak orang pengen mencengkram. Mereka tinggal kolaborasi kan, sama-sama untung lah kira-kira. Yeah. Yang kecukup paket data. Ya, kita hanya bisa berharap keajaiban mungkin di
0: atau mungkin gini Pak Setio. Minimal dimulai dari diri sendiri dan meyakinkan diri sendiri bahwa kalau kita punya kesempatan untuk korupsi, kita tidak melakukannya. Saya khawatir banget nih, tadi Pak Setio bilang, saya gak korupsi jangan-jangan karena gak punya kesempatan aja. Mudah-mudahan sih ketika ada kesempatan itu kita gak korupsi gitu ya. Jangan, kita minimal gak ada lagi berita soal truk pengangkut sembako terguling di jarah. Nah itu mudah-mudahan gak ada lagi. Karena di Jepang yang gak punya Pancasila, lost and found-nya itu luar biasa. Gudangnya banyak.
1: Betul.
0: Teraman, Anda ketinggalan laptop di kafe, ketinggalan handphone di kereta,
1: saya
0: itu balik lagi tuh.
1: Ternyata Bung, bersama kawan itu ke Jepang, dia ketinggalan HP, ketemu tuh di
0: kantor. Nah, coba kalau di sini, ayo.
1: Banyak saudara.
0: Padahal kita adalah negara yang terkenal religius,
1: agamis.
0: Sementara Jepang yang non religius, bahkan sedunia itu Jepang juga terkenal dengan itunya. Tapi tetap saja, bukan masalah uang. Berharap bahwa kalau ngembalikan dompet itu akan diberikan uang, nggak ada itunya. Tapi emang kesadaran
1: mereka
0: pribadinya itu bukan haknya gitu.
1: Betul, mereka tidak mau ngambil yang bukan haknya.
0: Lah itu dia, mudah-mudahan ya. Bisa lah kayak gitu ya, kayak Norwegia, kayak Jepang ya,
1: harus,
0: gitu ya.
1: Harus, Kita mulai dari pendidikan, Bung, kalau itu.
0: Dari pendidikan.
1: Di lingkaran kita. Ya, makanya seperti tadi saya sampaikan, saya sangat serius membangun sebuah komunitas yang tidak koruptif, ya. Mulai dari, betul tadi, kita tidak korupsi waktu, tidak korupsi dalam hal-hal yang kecil, supaya terbiasa untuk tidak korupsi ketika ada hal yang besar.
0: Okay.
1: Begitu, Bung.
0: Baik kalau gitu. Pak Setio, kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banyak.
1: Sampai jumpa di lain waktu.
0: Iya, selamat pagi, Pak Setio.
1: Selamat pagi.
0: Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, topiknya Pancasila dan Budaya Anti Korupsi, bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pangan Nasional mengatakan bantuan pangan beras yang digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan.
1: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
2: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
1: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
3: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
1: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardana mengatakan kunjungan Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Nah, kalau kita lihat data-data terakhir yang ada untuk tahun sebelumnya 2025, di mana sepanjang tahun 2025 pariwisata nasional disebut sudah menjadi motor penggerak utama perekonomian, di mana devisanya mencapai rekor tertinggi yaitu sebesar 18,27 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Sementara itu untuk kunjungan Wisman di 2025, 15,39 juta orang atau naik 10,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di 2026 ini, pemerintah mempunyai target kunjungan Wisman mencapai 16 sampai dengan 17,6 juta orang pada 2026. Pemerintah juga disebut terus mendorong pariwisata berkualitas atau quality tourism, bukan hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Nah, dengan data seperti ini, apakah ini memang menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia semakin kuat atau semakin baik? Kita akan berbincang soal ini ya. Kami sudah bersama dengan pemerhati pariwisata Nasional Universitas Trisakti, Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Mas Zain.
1: Pagi, baik, Prof. Azril. Prof, dengan...
2: Soalnya masih sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, masih ya. Dong.
2: Ya,
1: oke, okay, Prof. Ini kan data-data sudah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata ya. Nah, apakah data-data positif seperti ini menunjukkan bahwa kualitas pariwisata kita makin baik begitu, Prof?
2: Mungkin membaik, iya, tetapi belum signifikan.
1: Kenapa karena belum signifikannya, Prof?
2: Karena harus bisa kita comparable, jadi harus bisa dibandingkan dengan sektor lain, satu di Indonesia, kemudian dengan negara lain minimal dengan ASEAN. Contoh sederhana, dengan negara ASEAN saja, Indonesia selama ini posisi keempat setelah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kemudian kita sekarang sudah disalip oleh Vietnam. Vietnam jadi nomor tiga, kita nomor lima. Nah, sekarang apakah kita berbangga? Mungkin kita sudah baik majunya dengan jalan bagus, tetapi negara lain atau ASEAN itu dengan lari dia. Akhirnya majunya yang lain negara jauh lebih maju.
1: Lebih cepat jadi, begitu ya kemajuannya?
2: Lebih cepat, jadi harus dibandingkan. Jadi dibandingkan itu, satu lagi, jangan hanya dengan jumlah wisatawan saja. Jangan hanya dengan devisa saja. Jadi banyak yang lain, misalnya lama tinggal, length of stay. Itu berapa sih sebenarnya? Kemudian jumlah yang dibayarkan.
1: Spendingnya begitu ya, Prof ya?
2: Spending money-nya, ini yang menjadi devisa nanti ya. Tapi juga yang paling penting menurut saya adalah berapa sih kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, sehingga bisa kita comparable terhadap sektor lain. Nah, kalau kita masih 5%, itu bukan unggulan namanya. Kita harus bisa di atas 15%, 20%, seperti sektor-sektor lain. Kemudian berapa sih jumlah tenaga kerja baru yang bisa diserap di kita? Jadi
1: termasuk juga dampaknya terhadap UMKM bagaimana begitu ya, Prof? Ya, bisa jadi ukuran begitu ya?
2: Jadi intinya bagi saya adalah bahwa motor penggerak utama tadi di bidang perekonomian itu harus dilihat di selain dari berapa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, berapa kita masuk ranking keberapa. Kemudian adalah yang paling penting multiplier effect, pengaruhnya terhadap direct effect

Selamat pagi Teopro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 kembali menyegarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti edisi Jumat 17 Juli 2026. Dari berada terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski di dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

Ibrahim Al-Tilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

0: saja tu cinta.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Di pura dua tua terbaik, kamu tahu pura dua apa yang diucapkan sama pagi. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Aku selalu berharap ya tahu pura dua dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Di tanggal 17 Juli tahun pura dua, aku akan menemani kamu hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya tahun pura dua di pagi hari ini masih Penny akan update ya terkait dengan informasi berita-berita nasional ya yang aku akses nih tahun pura dua dari rri.co.id. So tetap di pura dua teman terbaik kamu.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Di Pro 2 tua terbaik kamu tahun Pro 2. Nah pasti pengen diberikan informasi untuk kamu. Di tahun Pro 2 bahasanya Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan peletakan batu pertama proyek strategis nasional Liquefied National Gas ya di Abdi Mela ya Blok Masela. Nah Menteri ESDM Bahlil yang menegaskan tahun Pro ya tahun Pro 2 bahasanya proyek Masela akan diprioritaskan ya untuk pengusaha lokal. Menteri Bahlil juga mengingatkan Kepala Satuan Kerja Khusus ya Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas ya Dejoko Siswanto agar mematuhi aturan dan juga arahan dari Kepala Negara. Rakyat harus ya diperhatikan dengan adanya proyek Blok Masela. Nah Menteri Bahlil juga menjelaskan ya keberadaan proyek Blok Masela akan menghasilkan 9,5 juta ton ya LNG tahun Pro 2 per tahun ya atau setara dengan 120 mm CVET ya atau juta kaki kubik per hari gas. Selanjutnya 35 ribu barel kondensat ya per hari. Nah ia menegaskan gas akan diperuntukkan untuk hilirisasi PT Pupuk, PT PLN, PGN dan juga perusahaan swasta. Keberadaan Blok Masela juga akan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah daerah. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta agar Danantara dan Pertamina membantu ya pengusaha lokal dalam meningkatkan kapasitas dalam pengolahan Blok Masela. Harus ada keberpihakan ya kepada perusahaan daerah ya. Nah tahun Pro 2 informasi ini ya tentunya masih aku akses dari rri.co.id.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: again.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Oke, tahu Pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu di pagi hari ini bahwasanya Menteri Pertanian Mentan ya Adi Armana Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit ya. Nah, perusahaan sengaja memainkan atau menekan harga tandan buah segar ataupun TBS sawit dipastikan akan ditindak tegas demi melindungi kesejahteraan jutaan petani Indonesia. Pernyataan tersebut ya disampaikan Mentan saat berdialog dengan petani dan juga pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah Aceh Selasa 15 Juli 2026. Menurutnya Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah ya dapat mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat ya kenaikan harga di pasar dunia ya. Amran juga menjelaskan harga sawit dunia saat ini berada sekitaran Rp27.000 per kilogram. Namun harga di tingkat petani Indonesia sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram meski nilai tukar dolar meningkat ya. Nah, menurut Amran kondisi tersebut langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia mengaku tetap memantau perkembangan harga sawit saat berada di tanah suci. Amran juga mengatakan langkah cepat pemerintah mulai membuahkan hasil setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap tata niaga sawit, harga TBS ya di tingkat petani mulai mengalami kenaikan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik tata niaga yang merugikan petani terus terjadi. Menurutnya keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan harus diukur ya dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi. Amran juga menambahkan sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi besar ya terhadap devisa negara. Karena itu pemerintah terus nih membenahi tata niaga sawit agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati lebih besar oleh para petani. Ia menilai harga yang adil ya bagi petani akan mendorong peningkatan produksi sekaligus memperkuat ya daya saing industri sawit nasional di pasar global ya. Nah, informasi tadi Tom Pro 2 masih pending akses ya dari rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat